0: National FM.
1: Bersama di National FM, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya diucapkan kepada anda pendengar yang bersama di National FM di pertemuan kita hari Ahad 27 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 14 Jun 2026. Masih misi pertemuan kita bersama di pertemuan inspirasi National FM, kami bawakan bersama untuk anda ikuti wancana belia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Pendengar yang kami hormati sekalian, hari ini kita berpeluang untuk menyingkap perjalanan inspiratif seorang pemimpin muda yang telah memperjuangkan bahasa isyarat dalam kalangan belia melalui usaha dan

0: Dedikasi beliau bukan sahaja membina kesedaran tentang kepentingan komunikasi inklusif, tetapi juga memimpin persatuan jari-jariku untuk menjadi platform utama bagi memperkasakan golongan belia yang prihatin dan peka terhadap masyarakat. Selain itu, pengalaman beliau sebagai Youth Leadership Innovative Talent Empowerment memberi gambaran jelas bagaimana program pembangunan belia boleh membentuk generasi masa depan yang berani, inovatif dan berwibawa. Dalam wacana belia kali ini, kita akan menelusuri latar belakang, inspirasi, cabaran dan pencapaian beliau serta pandangan beliau tentang kepimpinan belia dan masa depan. Beliau yang saya maksudkan ialah Yang Mulia Puan Jamilin Shasha binti Jamil. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puan, apa khabar? Sihat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Nasional FM sangat berbesar hati kerana menerima ya Puan Jamilin sebagai tetamu undangan hari ini menerusi rancangan Wacana Belia. Jadi sekali lagi mewakili penerbit, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan dan ingin rasanya kita mengenali Puan Jamilin ini. Selesai saya panggil Puan Jamilin.
1: Puan boleh. Sasha? Buat Puan Sasha lah.
0: Puan Sasha ya. Jadi saya akan memanggil sebagai Puan Sasha saja ya, sepanjang kita bersama ini. Jadi mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Puan Sasha.
1: Okey. Nama saya Jamilin Shasha binti Jamil atau lebih dikenali dengan Shasha ataupun JS oleh komuniti kurang pendengaran. Saya salah seorang ahli dari social enterprise yang bernama Jari-Jariku yang ditubuhkan oleh Dr. Hajah Nurbaya pada tahun 2021. Ianya adalah satu platform yang menggunakan bahasa isyarat dan juga mengofferkan pembelajaran bahasa isyarat.
0: Jadi sudah lama Puan Sasha berkecimpung di dalam dunia bahasa isyarat ini.
1: Alhamdulillah ada dalam 4 tahun sudahlah.
0: 4 tahun sudah ya. Jadi itu bermakna bermula daripada tahun 2022, 2021.
1: 2021 saya baru start belajar.
0: Wah, jadi alhamdulillah ya, sehingga ke hari ini bakat ya dan juga kemahiran tersebut digunakan dalam sama-sama membantu dan juga menimbulkan kesedaran lah ya di kalangan orang kita ini akan kepentingan komunikasi inklusif ini tadi ya. Jadi Puan Sasha, ingin kita ini tanyakan, mengapa Puan Sasha minat untuk mendalami bahasa isyarat ini?
1: Pada awalnya masa umur 8 tahun saya ada mengikuti pertandingan mewarna untuk Hari Kebangsaan di Pusat Ehsan.
0: Okay.
1: Di sana saya ada berjumpa dengan beberapa orang yang kurang pendengaran lah. Jadi di sana dorang menggunakan bahasa isyarat. Jadi saya pun ingin tahu macam mana berkomunikasi dengan mereka. Jadi slowly jumpa dengan guru semasa saya bekerja tu pulang ni.
0: Jadi sudah dewasa baru tak belajar bahasa isyarat ini.
1: Baru ada peluang lah belajar bahasa isyarat.
0: Jadi kalau sebelum-sebelum ni macam mana berkomunikasi dengan mereka?
1: Melalui telefon saja ataupun menulis.
0: Melalui menulis dan juga menelefon saja ya. Tetapi alhamdulillah apabila sudah bekerja ni sudah pun mula belajar lah ya menggunakan bahasa isyarat ini. Sebenarnya bahasa isyarat ini untuk siapa sahaja ni Puan Sasha?
1: Bahasa isyarat ni bukan saja untuk orang yang kurang pendengaran, tapi untuk kita ni jua yang normal pun boleh menggunakan bahasa isyarat. Terutamanya kalau dalam keadaan bising ataupun di tempat-tempat yang disuruh sunyi lah.
0: Jadi maksudnya kan kita ni beranggapan bahawa kita hanya menggunakan bahasa isyarat ini apabila berkomunikasi dengan mereka yang ada masalah pendengaran ya.
1: Betul.
0: Tetapi alhamdulillah sebenarnya bahasa isyarat ini juga boleh digunakan apabila kita ni berkomunikasi di satu tempat yang apabila memerlukan kita ni untuk diam dan juga apabila kita ni tidak disuruh untuk bercakap-cakap lain ya.
1: Betul.
0: Saya lihat juga macam ada di tempat

0: tempat kerja yang kadang-kadang memberikan bahasa-bahasa isyarat tertentu sebagai satu isyarat ataupun signal akan arahan-arahan yang diberikan.
1: Oh, betul. Masa waktu saya di kawan saya sendiri ada membagi tahu, ya, masa tu ada diving and then orang menggunakan bahasa isyarat di sana.
0: Jadi ini bermakna tidak terhad saja ya kepada mereka yang ada masalah kurang pendengaran ya. Betul. Baik. Ingin kita ketahui juga nih Puan Sasha ya, apa cabaran awal Puan Sasha hadapi ketika mula memperjuangkan kesedaran bahasa isyarat di dalam kalangan belia kita ini?
1: Yang saya ketahui, yang kena share lah oleh kawan-kawan saya yang di kalangan belia, salah satunya adalah kekurangan orang yang boleh menggunakan bahasa isyarat, ataupun guru-guru yang boleh menggunakan bahasa isyarat, dan juga mungkin kurang pendedahan dengan orang-orang yang kurang kurang pendengaran dan juga menggunakan bahasa isyarat. Jadi yang itu susah untuk orang mempraktikkan bahasa isyarat lah.
0: Jadi maksudnya cabaran yang Puan Sasha hadapi adalah kurangnya penutur ataupun pengguna bahasa isyarat. Betul. Ini tadi ya. Selalunya siapa sahaja yang menggunakan bahasa isyarat ini? Maksud saya, adakah terhad sahaja kepada ahli keluarga yang mempunyai keluarga yang kurang pendengaran, ataupun ianya berfokus sahaja kepada para guru yang mendidik mereka yang ada kurang pendengaran, ataupun macam mana?
1: Yang saya ketahui di Brunei, yang banyak menggunakan bahasa isyarat adalah guru-guru dan juga anak-anak yang kurang pendengaran sendiri. Kalau keluarga, mereka kurang mengetahui bahasa isyarat kecuali inisiatif sendiri untuk belajar.
0: Oh, jadi kalau macam ahli keluarga tu, Puan Sasha, anaknya kurang pendengaran, tetapi ibu bapanya alhamdulillah ya, bisa mendengar. Bagaimana mereka berkomunikasi?
1: Selalunya mereka menggunakan teks ataupun lip sync, kata orang bercakap melalui bibir saja.
0: Jadi
1: membaca
0: si anak ini hanya membaca bibir ibu bapa mereka.
1: Betul. Jadi sebab itu kami menggalakkan ibu bapa untuk belajar jualah supaya dapat berkomunikasi dengan anak mereka.
0: Jadi yang paling penting untuk belajar bahasa isyarat ini adalah mereka yang ada masalah pendengaran.
1: Kalau boleh semuanya, bukan saja orang yang kurang pendengaran. Supaya lebih inklusif lah.
0: Supaya lebih inklusif ya, bukan saja si anak ini tadi, tetapi juga ahli keluarga dan mereka yang seharian hidup bersama dengan mereka memerlukan satu cara ya untuk berkomunikasi ini tadi. Baik. Jadi menurut Puan sendirilah, kenapa di negara kita ni Brunei Darussalam itu kurangnya penutur bahasa isyarat ini?
1: Seperti yang saya cakap tadi, disebabkan kekurangannya guru-guru yang boleh menggunakan bahasa isyarat. Jadi yang boleh menggunakan bahasa isyarat itu orang inda seramai di luar sana lah. Jadi yang anak-anak yang kurang pendengaran ni pun perlu dalam orang waiting list kalau sekiranya orang akan belajar bahasa isyarat.
0: Jadi maksudnya anak-anak yang kurang ataupun ada masalah pendengaran ini untuk belajar bahasa isyarat pun memerlukan satu queue yang agak panjang juga. Betul. Ataupun waiting list lah.
1: Betul, pasal kalau belajar bahasa isyarat ianya bukan mengambil masa yang sedikit, ianya panjang.
0: Biasanya tempoh pembelajaran bahasa isyarat ini mengambil masa berapa lama?
1: Depends dengan anak itu sendiri. Kalau sekiranya ia sudah kurang pendengaran dari lahir, mungkin mengambil jangka masa yang lama. Sekiranya macam belajar satu ayat, belajar satu huruf seperti warna merah, jadi itu akan mengambil mungkin dalam seminggu, dua minggu macam itu.
0: Wow, jadi tempoh yang agak lama juga lama untuk belajar ya. Tetapi alhamdulillah ada kelas yang boleh mereka tuju untuk belajar.
1: Betul.
0: Selalunya mereka ni belajar di mana?
1: Selina tu ada di sekolah mereka sendiri. Yang saya tahu masa ni mereka ada kelas bahasa isyarat inisiatif sendiri. UNISA juga ada, di Kupu SB juga meneruskan bahasa isyarat lah.
0: Mereka yang kurang pendengaran ini ataupun ada masalah pendengaran ini, Puan Sasha ya, bolehkah mereka self-learn ataupun belajar sendiri?
1: self-learn tu indah senyorang efektif macam belajar one-to-one dengan guru lah.
0: Sebagai contoh kan, macam kalau kita ni kan belajar sesuatu, sebagai contoh resepi masakan, bertukang ataupun skill-skill kemahiran lain lah ya, kita ni boleh melihat YouTube, kita ni boleh mencari bahan ilmiah ya di platform internet dan sebagainya. Jadi itulah yang saya maksudkan, kalau untuk mereka yang ada masalah pendengaran ingin belajar bahasa isyarat, bolehkah mereka hanya belajar menerusi internet sahaja?
1: Jadi orang selalu fikir bahasa isyarat ni ada satu saja dan semua sama di negeri yang lain. Tapi Brunei Darussalam sebenarnya ada bahasa isyarat sendiri. Jadi sebenarnya bahasa isyarat tu macam bahasa tani juga, ada lain-lain bahasa. Macam bahasa Brunei ada, bahasa Malaysia ada, bahasa English ada. Kita ni sendiri pun ada bahasa sendiri juga.
0: Okey. Jadi kalau kita boleh tahu, bahasa isyarat ini sebenarnya ada berapa, Puan Zasha?
1: Dalam bahasa yang ada di seluruh global, macam mana tetap bahasa isyarat kita ni?
0: Jadi maksudnya bahasa isyarat untuk bahasa Inggeris ada,
1: ada.
0: Bahasa Melayu ada, bahasa Arab ada.
1: Betul.
0: Wah, jadi yang kita ni belajar di Brunei ni apa?
1: Di Brunei kami adapt dari American Sign Language dan juga Saint Isaac English. Tapinya disebabkan kita ni MIB, Melayu Islam Beraja, jadi kita ni masukkan juga unsur-unsur yang berunsurkan MIB lah.
0: Jadi bahasa isyarat kita ni boleh dipakai di Malaysia?
1: Malaysia ataupun di
0: Indonesia?
1: Seluruh ASEAN kecuali Indonesia, pasal Indonesia memakai British Sign Language.
0: Ini baru saya ketahui ya. Rupa-rupanya Sign Language itu mempunyai isyarat-isyaratnya yang tersendiri, berbeza-beza lah ya.
1: Kalau itu lebih baik berguru lah.
0: Okey, faham. Jadi untuk bahasa isyarat ini ya, alhamdulillah saya sendiri juga ada berkesempatan untuk belajar bahasa isyarat ya. Tetapi hanya sekedar A, B, C sampai Z atau jadi adakah itu sama juga dengan antarabangsa ataupun kita ni berbeza, di luar ada lagi cara lain untuk mengekspresikan alfabet A, B, C sampai Z ini?
1: Berbeza. Kalau A, B, C alfabet Brunei Darussalam seperti Amerika, tapi kalau Indonesia menggunakan British Sign Language, lain lagi. Hijayah sendiri pun lain juga.
0: Okey. Bahasa Jawi pun ada juga.
1: Betul, ada.
0: Masya Allah ya. Jadi ini sesuatu yang baru. Dan 4 tahun, adakah itu tempoh yang Puan Sasha perlukan untuk memahirkan diri dalam bahasa isyarat ini?
1: Oh tidak, saya sendiri masih lagi meneruskan pembelajaran saya
0: sehingga ke hari ini.
1: Jadi
0: kalau dalam 100% menguasai bahasa isyarat ini, Puan Sasha sekarang menguasai berapa peratus?
1: Saya sendiri boleh mengatakan 60% lah, tapi saya perlu belajar lagi.
0: Perlu belajar lagi ya. Tetapi kalau dengan orang-orang yang memerlukan bahasa isyarat di negara kita ini, Brunei Darussalam, insyaAllah boleh berkomunikasi.
1: Alhamdulillah boleh.
0: Masya Allah. Baik, pada pandangan Puan sendiri ya, mengapa penting sebenarnya untuk para belia ini mempelajari bahasa isyarat?
1: Okay. Bahasa isyarat ni penting bukan saja untuk berkomunikasi dengan orang yang kurang pendengaran, tapi juga untuk mempunyai sifat empati. Jadi kalau kita ni mau berkawan dengan mereka, kita harus faham bahasa mereka dahulu. Jadi dengan itu kita ni boleh hidup dengan lebih inklusif.
0: Ya, betul jugalah ya. Untuk kita ni memahami mereka, kita ni perlu belajar bahasa mereka ya. Kalau ini masakan kita ni tahu apa kesusahan dan juga cabaran-cabaran yang mereka hadapi, khususnya sahaja di dalam berinteraksi hidup sehari ke sehari ini ya. Jadi itulah pentingnya mengapa para belia ini mempelajari bahasa isyarat ini tadi. Baik, bagaimana penguasaan bahasa isyarat ini boleh membentuk belia yang lebih inklusif dan juga lebih prihatin? Menjadikan belia itu inklusif dan juga lebih prihatin dengan bahasa isyarat ini.
1: Jadi kalau sekiranya kita ni boleh mempelajari bahasa isyarat, mungkin insyaAllah kita ni boleh membuat program ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh melibatkan belia-belia yang dari kurang pendengaran. Jadi mereka pun indah rasa dorang left behind.
0: Betul juga ya. Kadang-kadang kita ni indah terfikirlah, padahal ramaikah jumlah mereka yang kurang pendengaran di negara

0: kita ni Brunei Darussalam ini?
1: Ramai. Sebenarnya lebih dari 800 orang. Kalau sekiranya kita ni dengar dari MOH sendiri, dari tahun ke tahun, ianya nombornya meningkat.
0: Oh, jadi jumlah ini memang agak besar juga.
1: Besar.
0: Dan partisipasi daripada mereka dalam kehidupan sehari-hari ini seharusnya indah kita ini abaikan, ya.
1: Betul.
0: Jadi di sanalah kepentingannya untuk kita ini mempelajari bahasa isyarat agar kita ini dapat melibatkan mereka ini juga, ya.
1: Betul.
0: Dalam apapun juga aktiviti pembangunan agama, bangsa dan juga negara yang kita ini cinta ini. InsyaAllah dengan demikian, di sanalah nanti kita akan dapat melihat bahawa bahasa isyarat tersebut boleh membentuk belia kita ini untuk lebih inklusif dan juga lebih prihatin, ya. Jadi kalau untuk belajar saja-saja nih Puan Sasha, ya, untuk kemahiran diri sendirilah, boleh kata bahasa isyarat atau?
1: Boleh, tapi sebaiknya ada kawan yang boleh berinteraksi sama-sama lah. Supaya indah lupa.
0: Dapat dipraktikkan.
1: Betul.
0: Dan juga dapat dibiasakan, ya. Baik, soalan seterusnya ingin kita ajukan kepada Puan Sasha ni. Apa cabaran terbesar memimpin sebuah persatuan yang memfokuskan bahasa isyarat ini, Puan Sasha?
1: Saya sendiri bekerja dengan orang yang kurang pendengaran. Kami mungkin 80% daripada kami adalah orang yang kurang pendengaran. Jadi kami punya visualization untuk membuat satu program tu kadang berlainan. Jadi kalau saya berkomunikasi dengan mereka, seharusnya macam nyorang face to face lah. Kalau sekiranya dari teks tu, mungkin dorang kurang faham.
0: Okay,
1: pasal okay. Bahasa dorang lain daripada kita ni. Jadinya kalau saya buat program dengan mereka, mengambil masa yang lebih panjang daripada membuat program yang biasa-biasa.
0: Jadi itu antara cabarannya juga. Jadi bahasa isyarat ini one to one ataupun boleh satu dengan komuniti yang besar?
1: Boleh sebenarnya dengan komuniti yang besar, tapi kita perlu memberitahu terlebih dahulu kepada orang yang kurang pendengaran pasal mereka lebih visual.
0: Okey, baik. Jadi sebagai contoh, satu-satu aktiviti itu boleh mengambil masa yang agak lama. Apa maksud Puan di sana?
1: Seperti tahun lepas kami ada membuat hari keluarga bersama orang-orang yang kurang pendengaran, di mana orang yang kurang pendengaran adalah parentsnya dan anaknya boleh mendengar.
0: Okay.
1: Jadi dalam program itu kami cuba untuk menjadikan kurang pendengaran ni facilitatornya, bukan yang kami ajar.
0: Mereka sana, yang mengajar.
1: Betul.
0: Orang kedua bahasa isyarat maksudnya.
1: Betul.
0: Okay, okay.
1: Jadi di sana kami perlu melatih mereka dahulu cara-cara untuk mengajar kawan-kawan mereka ni. Di sana ia punya penglibatan tu mengambil masa lebih kurang sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Kalau orang yang sudah mendengar, dibagi sekali saja terus mengajar.
0: Okey, okey. Oh, betul-betul.
1: Yang ini mesti di satu-satu dahulu.
0: Kita ini beranggapan bahawa mereka pengguna bahasa isyarat itu akan lebih mudah untuk mengajar kepada mereka yang boleh mendengar lah.
1: Betul.
0: Tetapi sebaliknya.
1: Betul. Kalau kita ni cakap biru, kita ni tahu sudah biru. Tapi kalau mereka biru, tapi biru mana satu?
0: Okey. Okey, itu lebih detail lagi, ya. Jadi itulah antara cabaran-cabaran. Selain daripada itu, apa lagi cabaran yang Puan hadapi?
1: Cabaran yang dihadapi mungkin menarik minat belia yang lain untuk belajar bahasa isyarat.
0: Kenapa belia kita ni tidak minat untuk belajar bahasa isyarat ini?
1: Mungkin kerana belajar bahasa isyarat itu mereka tahu mengambil masa yang panjang juga.
0: Okay.
1: Dan juga mungkin mereka tidak ada
0: keperluan
1: untuk belajar bahasa isyarat.
0: Mungkin ahli keluarga tidak ada yang memerlukan penggunaan.
1: Betul.
0: Bahasa isyarat. Jadi bagi mereka apalah gunanya untuk belajar.
1: Betul.
0: Bahasa isyarat. Dan walhal itu adalah satu kemahiran yang kata orang sangat diperlukan apabila nanti kita ni berhadapan dengan khalayak ramai yang memerlukan penggunaan bahasa isyarat ini tadi, ya. Jadi sebelum itu, apa persatuan Puan ini tadi?
1: Persatuan jari-jariku.
0: Jari-jariku. Mungkin boleh mengusikan sedikit apa persatuan jari-jariku ini?
1: Jari-jariku sebenarnya adalah salah satu social enterprise yang menawarkan bahasa isyarat kepada orang ramai. Either ia kurang pendengaran ataupun boleh mendengar. Dari umur 3 tahun sampai dewasa. Mm-hmm. Dan juga kami juga membuat program-program yang inklusif dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh diikuti oleh kurang pendengaran dan juga yang boleh mendengar lah.
0: Sudah lama Persatuan Jari-Jariku ini?
1: Sebenarnya lama sudah, dari Dr. Haja Norbayah balik dari ia belajar 2009. Mm-hmm. Tapi officially ditubuhkan bersama kami yang belia ni 2021.
0: Jadi sudah ramai anggotanya pada ketika ini?
1: Alhamdulillah, ramailah sudah.
0: Ada ratus? Anggota Jari-Jariku.
1: Oh, indah sampai beratus lah.
0: Tapi ya, semua mereka ini boleh mengajarkan bahasa isyarat?
1: Semua boleh mengajar bahasa isyarat.
0: Wah, sejauh ini berapa orang sudah yang diajarkan?
1: Yang diajarkan kepada orang ramai, Masya Allah ramailah.
0: Beribu sudah lah mungkin ya?
1: Masya Allah mudahan lah.
0: Tetapi Alhamdulillah, kelas-kelas yang diberikan kepada hari ini tentunya memberikan kemahiran asas bahasa isyarat.
1: Ya, betul.
0: Jadi tidak semestinya juga mereka yang hadir kelas itu perlu tamat ataupun khatam bahasa isyarat ini.
1: Tidak perlu.
0: Tetapi sekadar yang orang kita ini itu basic sahaja pun sudah mencukupi.
1: Sudah memadai.
0: Baik. Bagaimana penguasaan bahasa isyarat ini? Kita ingin mengetahui berkenaan dengan bahasa isyarat ini, apa pencapaian yang paling membanggakan sepanjang Puan Sasha mengikuti Persatuan Jari-Jariku setakat ini?
1: Bagi saya, pencapaian terbesar adalah tahun lepas di mana kami berkolaborasi dengan Jari-Jariku berkolaborasi dengan Kapal Belia 49. Mm-hmm. Kami membuat satu program untuk anak-anak KODA, iaitu Child of Deaf Adults, dan juga anak-anak kurang pendengaran yang di bawah umur 12 tahun. Mm-hmm. Program ini kami membuat untuk mereka bermain permainan tradisi lah secara inklusif. Dan di sana, parents mereka sangat gembira melihat anak-anak mereka boleh bermain tanpa kena judge. Jadi kami pun rasa happy lah dengan pencapaian
0: itu. Tersebut ya. Tahun lepas ni?
1: Tahun lepas.
0: Macam mana timbulnya idea untuk menganjurkan aktiviti berkenaan?
1: Jadi idea ni sebenarnya dari Hari Keluarga yang bersama Jari-Jariku. Okay. Di sana anak-anak mereka yang dari KODA ni bercakap mereka kurang berkomunikasi dengan parents mereka. Susah sedikit untuk mereka berkomunikasi dengan parents mereka. Ataupun bermain pun orang ada dangan lah. Jadi kami membuat this program bersama anak-anak yang kurang pendengaran ini supaya mereka ada kawan untuk bermain sambil belajar permainan tradisi.
0: Baik, Alhamdulillah ya. Kesan positif daripada aktiviti ini?
1: Banyak parents sebenarnya mencari tempat belajar bahasa isyarat selepas itu.
0: Alhamdulillah ya. Pendedahan projek tersebut membuatkan indung ataupun ibu bapa penjaga ya untuk mula belajar.
1: Betul.
0: Bahasa isyarat ini tadi. Jadi ini adalah satu pencapaian yang kata orang boleh dibanggakan ya. Dan tentunya ke depan ini nanti akan banyak lagi aktiviti-aktiviti sebegini dijalankan agar meningkatkan kesedaran khususnya ni ya di kalangan orang-orang kita ni akan kepentingan bahasa isyarat ini tadi. Bagaimana Puan melihat peranan organisasi bukan kerajaan dalam menyokong agenda inclusivity negara?
1: Bagi saya sendiri, organisasi macam ini boleh berkolaborasi dengan mana-mana pihak untuk meningkatkan kesedaran tentang penggunaan bahasa isyarat. Mm-hmm. Bukan saja dalam kerajaan, tapi juga swasta. Mm-hmm. Di mana mereka boleh memberi servis yang menggunakan bahasa isyarat supaya orang indah payah interpreter ada. Mereka sendiri boleh bercakap dengan orang yang kurang pendengaran. Mm-hmm. Dan juga membuat aktiviti-aktiviti dan program yang lebih inklusif.
0: Adakah cabaran utama mereka yang mengalami masalah kurang pendengaran ini adalah untuk dalam bidang kerja yang mereka? Maksud saya di sini, mereka yang ada mengalami masalah kurang pendengaran ini ya, bagaimana dunia kerja yang mereka?
1: Jadi mereka punya pekerjaan selalunya di belakang tabir sahaja. Mm-hmm. Bukan di depan-depan seperti di kaunter. yang kita ni selalu lihat seperti menjadi pembersih ataupun menggambar di JPD. Jadi mereka kurang berkomunikasi dengan orang luar. Mereka selalu di dalam circle mereka

0: sahaja.
1: Jadi adakah kami ini harap, satu cabaran untuk mereka?
0: Betul. Kerana mereka perlu berkomunikasi lebih banyak lagi dengan luar sana supaya mereka dapat informasi-informasi seperti kita ni jua.
1: Jadi pihak Puan berharap mudah-mudahan mereka ini kedepannya nanti akan dilibatkan sama.
0: Betul.
1: Dengan ramainya pengguna bahasa betul. Isyarat dan maksudnya. Okey. Kita ingin mengetahui juga ni, bagaimana teknologi dan juga media sosial membantu mempromosikan pembelajaran bahasa isyarat ini?
0: Alhamdulillah, dengan teknologi dan social media kali ini, kami mampu mengajar bahasa isyarat dengan video call saja. Jadi dengan video call sahaja, bukan saja offline. Jadi orang-orang yang rasa jauh untuk belajar di untuk face to face, mereka boleh belajar menggunakan video call. Dan bagi kami, social media sangat penting dalam meningkatkan kesedaran tentang bahasa isyarat. Pasal ianya satu platform yang kami rasa belia-belia banyak menggunakan. Jadi di sana mereka pun melihat trend, oh rupanya banyak yang menggunakan bahasa isyarat.
1: Oh baik. Jadi maksudnya penutur bahasa isyarat ini ataupun mereka yang berhasrat untuk belajar bahasa isyarat ini hanya melalui video call ataupun apa tu, conference online ya.
0: Betul.
1: Boleh sudah mempelajari bahasa isyarat
0: betul.
1: Ini. Oh, jadi ia tidak sesukar yang kita ni fikirkan lah maksudnya.
0: Betul.
1: Jadi ada kompilasi video-video yang sudah pun diterbitkan dan juga memudahkan kita ni untuk belajar bahasa isyarat ini.
0: Betul. Sekarang mudah untuk mengakseskan kalau sekiranya ada yang perlu praktis bahasa isyarat mereka.
1: Jadi melihat video tersebut, insyaAllah boleh sudah mula belajar asas penggunaan bahasa isyarat
0: betul.
1: Ini tadi ya. Baik, berbalik semula kepada apa yang Puan Syasha nyatakan tadi, kesedaran orang ramai menerusi platform media sosial ini ya. Jadi apa usaha yang sudah dijalankan ya dalam memastikan pemberitaan ya dan juga menimbulkan kesedaran di kalangan orang-orang kita ni menerusi media sosial ini akan kepentingan bahasa isyarat.
0: Seperti social media yang lain, kami juga ikut tren.
1: Okay.
0: Kami cuba membuat sign dengan menggunakan bahasa isyarat.
1: Maksudnya membuat video.
0: Membuat video,
1: okay.
0: Itu di mana ada lagu. Jadi kami lagu itu kami cuba dengan menggunakan bahasa isyarat.
1: Jadi siapa penikmat video itu?
0: Orang ide orang atau kurang pendengaran ataupun boleh mendengar. Jadi yang ini jadinya orang trend sama challenge lah.
1: Jadi secara tidak langsung mereka yang ada masalah pendengaran ini dapat menikmati lagu tersebut.
0: Betul, kerana mereka memahami dari bahasa isyarat yang digunakan dan orang yang mendengar boleh jadikan ianya satu challenge untuk mereka belajar lah.
1: Sama-sama belajar lah ya cara-cara penggunaan bahasa isyarat ini dan dengan cara demikian timbul kesedaran akan kepentingan
0: ya,
1: penggunaan
0: betul.
1: Bahasa isyarat. Selain daripada lagu-lagu, mungkin penceritaan, drama, movie.
0: Kami cuba kami punya ahli iaitu yang kurang pendengaran usually share dorang punya story menggunakan bahasa isyarat di social media.
1: Ramai juga view-nya.
0: Ramailah.
1: Apa feedback daripada orang-orang yang mengikuti media sosial itu?
0: Selalunya yang kami baca, di mana belajar ni ataupun di mana boleh kami belajar lebih lanjut pasal bahasa isyarat. Rupanya
1: okay.
0: Ramai yang menggunakan bahasa isyarat. Ataupun dorang baru tahu ada orang kurang pendengaran di Brunei.
1: Baik ya. Jadi inilah usaha-usaha yang Puan Sasha lakukan ya.
0: Betul.
1: Dan juga tim rakan-rakan dalam sama-sama kita ini menimbulkan kesedaran ya akan kepentingan penggunaan bahasa isyarat ini dan antara lain juga memudahkanlah orang ramai untuk melihat dengan lebih dekat lagi apa yang komuniti kurang pendengaran ini lakukan dalam nada untuk berinteraksi ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu cabaran mereka juga tidak dapat menikmati lagu tetapi alhamdulillah dengan usaha sebegini akhirnya mereka dapat menikmati lagu-lagu yang diciptakan ya menerusi bahasa isyarat ini tadi. Jadi penyampaiannya macam mana tu? Adakah ekspresi yang tertentu ataupun ada sign language

0: tertentu.
1: Oh, betul. Jadi kalau bahasa isyarat ni, expression yang paling penting.
0: Okey. Hmm. Expression itu dilihat dari mana? Dari muka ataupun daripada penggayaan tangan ataupun badan?
1: Semuanya.
0: Oh. Hmm,
1: atau salah satu kata orang kepentingan mempelajari bahasa isyarat. Ia punya asasnya ekspresinya.
0: Kalau lagu itu macam lagu gembira.
1: Jadi kalau lagu gembira, dah boleh sedih mukanya. Jadi salah faham di sana. Kalau lagunya sedih tapi mukanya gembira, mungkin orang fikir, oh katanya lagu gembira ni.
0: Lagu gembira.
1: Padahal lagu sedih.
0: Oh, jadi itulah ya, ekspresi kita ni tu, penyampaian tu memainkan peranan. Betul. Juga. Selalunya yang menyampaikan message bahasa isyarat ini, setentunya mereka yang pernah mendengar lagu itu.
1: Oh, betul. Mm-hmm. Yang sudah mendalami lagu itulah.
0: Jadi maksudnya orang yang tiada masalah pendengaran lah.
1: Tiada masalah pendengaran. Sebenarnya mereka boleh saja menikmati lagu itu dari membaca lirik, tapi mungkin indahnya orang yang punya pendalaman itu indah seperti menggunakan bahasa isyarat.
0: Okey. Sebenarnya mereka yang ada masalah pendengaran ini, mereka tidak dapat mendengar sama sekali total, ataupun mungkin ada yang dapat mereka dengar tetapi mungkin kurang jelas ataupun macam mana?
1: Orang yang kurang pendengarannya ni, ya berbeza-beza. Ada yang boleh mendengar sedikit, ada yang langsung indah dapat mendengar. Ya punya level berbeza-beza.
0: Berbeza-beza ya. Jadi kalau yang dapat mendengar itu maksudnya macam mana tu Puan?
1: Mungkin ia boleh dengar bunyi ketukan yang kuat baru boleh terdengar. Tapi kalau sekiranya suaranya halus saja, dia dapat mendengar.
0: Macam mana pula dengan bantuan apa tu, pendengaran?
1: Bantuan pendengaran itu sebenarnya mereka indah berapa minat kan memakai. Pasal ianya sangat sensitif. Jadi kalau sekiranya tani tepuk tangan sedikit pun, mereka boleh rasa tekanan yang kuat di telinga mereka.
0: Okey, faham. Jadi itulah antara cabaran penggunaan
1: menggunakan
0: alat bantu. Betul. Pendengaran ini. Jadi mereka lebih memilih untuk belajar bahasa isyarat. Betul. Ini tadi ya. Baik. Seterusnya lagi ni, banyak ya yang ditanyakan mengenai dengan pembelajaran bahasa isyarat ini ya. Jadi untuk ke depan ini, Puan Sasha, apakah perancangan dalam memperluaskan lagi penglibatan belia kita ini?
1: Kami berharap untuk berkolaborasi dengan pelbagai-pelbagai agen dan juga pihak-pihak NGO di luar sana, supaya mereka boleh berinteraksi menggunakan bahasa isyarat dan juga membuat program inklusif bersama-sama. Dan mungkin insyaAllah boleh berkawan dengan orang yang kurang pendengaran juga.
0: Jadi kalau dapat berkolaborasi, apa aktiviti yang Puan Sasha lakukan?
1: Aktiviti-aktivitinya ini perlu yang grand nyorang. Boleh jua nyorang mencari nyorang sungkai sama-sama kah? Ataupun membuat donation. Mana-mana aktiviti yang kita ni boleh buat sama-sama lah.
0: Yang penting kita ni libatkan mereka.
1: Betul.
0: Dan kita ni ketengahkan mereka agar timbul lebih banyak lagi kesedaran ya.
1: Betul.
0: Mengenai dengan penggunaan bahasa isyarat ini. Baik, kita beralih semula kepada penyertaan Puan ya, Puan Sasha, sebagai Youth Leadership Innovative Talent Empowerment. Ini yang menarik perhatian kita juga ni. Puan adalah peserta Y-Light ya. Betul lah, Y-Light ya. Dan ini adalah merupakan sebuah program yang membentuk generasi masa depan, terutama pembelia, untuk menjadi para belia maksud saya ya, untuk menjadi pemimpin inovasi dan ejen perubahan di peringkat global. Jadi mungkin dapat diceritakan pengalaman Puan dalam penyertaan ini. Tahun itu tahun bila tu?
1: Wildlife ni sebenarnya kami adalah batch yang pertama. Ia ditubuhkan last year 2025.
0: Okay.
1: Yang ditubuhkan oleh Jabatan Belia dan Sukan. Jadi untuk menyertai Wildlight ini, kami perlu melalui 3 test. CAD test lah dipanggil. Cooperation, okay, ability dan talent. Di sana kami kena test dengan teamwork, kami punya talent dan juga cara kami bercakap lah. Dan mereka pun setelah kami dimasukkan di dalam Wildlight, kami diasah lah kami punya skill.
0: Mengapa Puan ingin mengikuti Wildlight ini? Tahu dari mana?
1: Kami tahu dari Instagram.
0: Instagram
1: Jabatan Belia dan

0: kan. Kawan saya sendirilah yang
1: mengajak puan.
0: Mengajak saya.
1: Okey. Kenapa terpanggil untuk mengikuti Wildlight ini? Apa yang ingin diambil daripada Wildlight ini?
0: Saya sendiri mengikuti Wildlight kerana saya tahu ramai belia-belia yang talented di luar sana. Jadi saya ingin berkenalan dengan mereka dan juga berkolaborasi dengan mereka lah. Alhamdulillah ada beberapa kolaborasi sudahlah dengan mereka.
1: Masya Allah ya. Jadi kita ingin mengetahui juga ini, apa cerita puan sendiri menerusi program Wildlight ini. Berapa hari dijalankan, apa pengalaman-pengalaman menarik, apa cabaran yang dihadapi, boleh ceritakan sedikit?
0: Kami start dari bulan 4 tahun lepas kalau tidak silap. Dari sana kami seperti yang saya katakan tadi, CAD test dahulu.
1: Uji bakat.
0: Setelah dipilih, kami melalui pelbagai latihan seperti cara membuat report ataupun cara membuat presentation. Dan kami pun ada Green Jewel. Yang itu paling menarik bagi saya kerana kami bermalam di PKBN dan juga Outward Bound Brunei. Bermalam di hutan. Di sana kami belajar untuk memberanikan dirilah.
1: Survival skill.
0: Survival skill.
1: Jadi program ini berlangsung berapa lama, Puan?
0: Berapa lama? Kalau saya tidak silap, ada juga setengah tahun lah.
1: So, maksudnya
0: sampai saya mengikuti kapal belia.
1: Okey, difahamkan pun puan baru saja pulang daripada program kapal belia, betul?
0: Betul.
1: Boleh ceritakan sedikit program kapal belia ini?
0: Kapal belia ni kami menjalankan selama 34 hari dari Japan, seterusnya Singapura dan juga Thailand.
1: Bila puan mula mengikuti pengembaraan ini?
0: Pengembaraan ini kami mengikuti Wildlight dahulu. Dari Wildlight ini mereka melihat mana-mana belia yang
1: berpotensi.
0: Dan di sana kami melalui PDT iaitu pre-departure training selama 3 bulan. Selepas itu baru tah kami berlayar ke Japan lah untuk berjumpa dengan kawan-kawan ASEAN yang lain dan Japan.
1: Belayar ini bukan kapal terbang ah?
0: Belayar ni kapal terbang dulu baru tak kapalnya.
1: Okey, jadi maksudnya penerbangan itu daripada negara Brunei Darussalam menuju ke Jepun.
0: Dari Jepun kami menggunakan kapal layar.
1: Singgah ke Singapura.
0: Seterusnya Thailand.
1: Kemudian singgah ke Brunei.
0: Melalui kapal terbang.
1: Okey, maksudnya daripada Thailand mengambil pesawat balik ke tanah air.
0: Betul.
1: Okey. Berapa ramai peserta pada ketika itu?
0: Kalau saya tidak silap, lebih dari 200 orang termasuk dengan national leader kami.
1: Dari negara Brunei Darussalam sahaja tu?
0: Dari negara Brunei Darussalam 16 orang, national leader seorang jadi 17 orang.
1: Jadi 200 orang ini merangkumi semua negara-negara ASEAN inilah. Wah, banyak membuat kawan tu.
0: Alhamdulillah ramai juga.
1: Macam mana puan mengelengahkan bahasa isyarat ini dalam program Wildlight ataupun program kapal belia ini?
0: Semasa kami Wildlight, saya diberi peluang untuk menggunakan bahasa isyarat waktu hari belia, di mana saya dilantik untuk menggunakan bahasa isyarat untuk lagu Hari Kebangsaan.
1: Hari Kebangsaan ya?
0: Lagu Kebangsaan.
1: Betul. Menggunakan bahasa isyarat. Betul. Masa itu perform di mana?
0: Perform di ICC.
1: Di ICC ya. Perasaan?
0: Nervous je lah.
1: Adakah puan yang pertama sekali menggunakan bahasa isyarat menyanyikan lagu kebangsaan ini?
0: Oh tidak, ada sebelumnya.
1: Sebelum-sebelumnya ada. Ya, penterjemah bahasa isyarat. Betul. Ketika program Hari Kebangsaan, hari belia ini tadi ya.
0: Kalau untuk hari belia saya yang pertama, tapi untuk ikrar ada sudah.
1: Wah, ini satu pencapaian yang baik ya untuk puan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi pada pandangan puan sendiri ya, apa ciri utama yang perlu ada pada seorang belia untuk menjadi pemimpin global yang berintegriti dan juga berwibawa?
0: Pada pendapat saya, ciri belia sepatutnya yang guru saya selalu nasihati mesti ada takwa. Jadi kalau sekiranya berbuat apa keputusan yang kita ni kan buat, mesti melalui takwa. Jadi apa yang diredaya tu kita buat, yang dilarang itu ditinggalkanlah. Dan mesti ada sifat empati. sifat empati itu penting, sebabnya kita ni mesti memahami orang.

0: Jadi kalau sekiranya kita memahami orang, kita lebih bertoleransi dengan orang itu dan belajar cara untuk orang melayan mereka lah dengan lebih baik.
1: Saya setuju ya. Sifat empati itu perlu ada dalam diri kita ni. Dengan cara demikian kita ini akan dapat hidup lebih berkasih sayang, lebih memahami antara satu sama yang lain ya. Setiap orang di antara kita ini pasti mempunyai cabaran-cabarannya yang tersendiri dalam kehidupan masing-masing. Jadi dengan adanya sifat empati ini, insyaAllah kita ini akan lebih berhemah, kita ini akan lebih bertimbah rasa, dan kita akan lebih berada di tempat mereka lah ya.
0: Betul.
1: Apabila kita ini menyantuni mereka, apatah lagi di khalayak ramai ya. Pengalaman yang paling mencabar dalam perjalanan kepimpinan Puan Sasha sendiri untuk membentuk jati diri yang ada pada hari ini, apa yang paling mencabar?
0: Yang paling mencabar mencari masa sebenarnya.
1: Kenapa mencari masa adalah yang paling mencabar?
0: Sebab saya sendiri bekerja, tapi saya juga mau melibatkan diri saya di dalam program-program belia. Jadi kadang ngalih lah jualnya orang. Tapi mesti kuatkan semangat jual lah. Jadi cabaran itu mencari masa lah saja bagi saya.
1: Jadi macam mana Puan membahagi-bahagikan masa? Dunia pekerjaan, dunia persatuan jari-jariku, dunia apa tu, bahasa isyarat.
0: Dan, alhamdulillah saya di lingkungan yang positif, yang supportif lah. Jadi kalau di waktu kerja saya bekerja, tapi kalau sekiranya waktu cuti ataupun selepas bekerja, saya cuba untuk berjumpa dengan saya punya persatuan. Dan kami buat program sama-sama lah dan cuba mencetus idea sama-sama.
1: Oh, jadi begitulah ya. Kerja tetap kerja, dan sumbangan kepada masyarakat melalui bahasa isyarat ini perlu juga diteruskan ya.
0: Betul.
1: Dalam arti kata untuk kita ini tetap menghidupkan dan juga menimbulkan kesedaran kepentingan bahasa isyarat ini tadi. Jadi bagaimana para belia boleh membina keyakinan diri untuk memimpin walaupun masih muda dan kurang berpengalaman?
0: Seperti yang selalunya orang ramai sudah yang cakap, jangan takut untuk mencuba.
1: Okay.
0: Setiap satu langkah itu, orang berbaloi jua. Kadang mungkin kita ni ada rasa meragui diri sendiri, tapi kata orang, sekiranya kita meneruskan berjalan tani ataupun satu pelajaran jua.
1: Bagaimana dengan mereka yang kurang pengalaman? Merasa diri mereka, aku ini tidak ada pengalaman. Macam adakah memimpin belia hari ini? Dengan apa kau memimpin mereka? Kemahiran pun tidak ada.
0: One step at a time.
1: Perlahan-lahan.
0: Perlahan-lahan.
1: Ya. Jadi insyaAllah sedikit demi sedikit libatkan diri.
0: Betul.
1: Jangan malas.
0: Betul.
1: Berkomunikasi dengan komuniti kita ini. InsyaAllah dengan cara demikian akan mampu membina keyakinan diri ya, dan akhirnya nanti mudah-mudahan menjadi seorang pemimpin belia. Baik, di penghujung wawancara kita ini Puan Sasha ya, kita ingin tanyakan nih, bagaimana kita boleh melahirkan lebih ramai lagi para belia siaga masa depan yang berdaya tahan dan juga berprinsip?
0: Kita ni boleh start dari mungkin menjadi sukarelawan ataupun mengikuti projek-projek community. Dari sana kita ni boleh mendedahkan diri kita ni dengan belia-belia di luar sana dan mencari role model untuk kita ni lah. Dan mungkin satu hari nanti boleh jadi kita ni sendiri boleh jadi role model untuk yang di luar sana.
1: InsyaAllah ya. Puan Sasha pun alhamdulillah sekarang sudah menjadi role model ya.
0: InsyaAllah.
1: Khusus dalam bidang bahasa isyarat inilah. Kalau sebelumnya memang tidak terfikir akan perkara ini ya.
0: Betul.
1: Tetapi penglibatan berterusan Puan Sasha ini akhirnya menjadikan beliau adalah antara yang memperjuangkan bahasa isyarat itu di negara kita di Brunei Darussalam. Jadi dari kami di National FM, syabas dan juga tahniah kita ucapkan buat Puan Sasha. Kedepannya nanti kita mengharapkan akan banyak lagi lah pencapaian-pencapaian yang akan Puan Sasha kecapi, khususnya dalam bidang bahasa isyarat ini, dan mungkin juga melebarkan sayap nanti di bidang-bidang yang lainnya pula, insyaAllah Puan Sasha ya.
0: InsyaAllah.
1: Baik, satu soalan terakhir dari saya sendiri, apa harapan Puan mengenai dengan bahasa isyarat di negara kita di Brunei Darussalam ini?
0: Saya berharap di luar sana boleh lagi

0: orang belajar bahasa isyaratlah dengan kami ataupun menglibatkan diri dengan mana-mana program dan membawa orang-orang yang kurang pendengaran ini jangan dipinggirkan.
1: Jangan dipinggirkan mereka ya. Libat samakan mereka dan mudah-mudahan kita ini akan hidup rukun damai lah ya di antara komuniti ini. Waima pun kurang pendengaran, masalah penglihatan ataupun kita ni yang bertutur biasa ini, masing-masing memerlukan di antara satu sama yang lain. Penglibatan ini adalah sangat penting dalam sama-sama kita ni membangun agama bangsa dan juga negara yang kita ni cintai ini. Apapun, mewakili penerbit Haji Hajrul Haji Basti ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Jamilin Syasha binti Jamil di atas masa yang diluangkan kali ini menerusi rancangan Wacana Belia. Mudah-mudahan menimbulkan inspirasi pada pendengar-pendengar kita yang mengikuti rancangan ini. Jadi insyaAllah jika ada kesempatan, ada rezeki, kita akan bersama lagi ni Puan di lain waktu, mungkin dengan perkongsian yang lain pula. Sehingga waktu itu tiba, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ada pendengar yang kami hormati sekalian. Demikianlah tadi pendekatan kita bersama dengan Yang Mulia Puan Dayang Jamilin Syasha binti Jamil melalui usaha dalam bahasa isyarat, inovasi sosial dan penyertaan dalam program seperti Wildlight. Kita dapat melihat bagaimana para belia boleh menjadi ejen perubahan yang berdaya tahan dan berpanduan nilai integriti. Semoga kisah dan pengalaman ini menjadi inspirasi kepada semua belia untuk terus berani bermimpi, memperkasa diri dan memberi sumbangan yang bermakna kepada komuniti dan negara. Saya Abdul Waliumul Fazil Haji Wahab, mewakili penerbit Haji Hajuraidah Haji Basti mengucapkan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: MIB, Melayu Islam Beraja.
3: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
2: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada raja.
3: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
2: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
3: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
2: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
4: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
5: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

0: lebih 18 bilion pound dijangka mewujudkan puluhan ribu pekerjaan setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatannya Sanae Takeuchi hari ini di United Kingdom. Perjanjian tersebut antaranya termasuk pelaburan saluran paip selama 5 tahun dalam perkhidmatan infrastruktur dan kewangan. Kedua-dua negara itu juga akan melancarkan rakan kongsi teknologi baharu meliputi beberapa bidang seperti kecederaan buatan AI. Perjanjian perniagaan dan kerajaan lain dijangka ditandatangani semasa lawatan Puan Takeuchi di sidang kemuncak G7 yang akan bermula esok sehingga 17 Jun di Perancis. Akhir sekali dalam perkembangan lain, 5 anggota tentera udara India dilaporkan terkorban selepas sebuah pesawat pengangkut terbabit nahas ketika sedang mendarat di wilayah timur laut negara itu kemarin. Tentera udara dalam satu kenyataan memaklumkan pesawat jenis AN-32 miliknya terlibat dalam kemalangan semasa melakukan penerbangan rutin kira-kira jam 10 pagi di Jorhat, negeri Assam. Tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan 2 pesawat buatan Soviet secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Azlina Haji Muhammad Deli dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 12:30 hari nanti.

0: Baik, 11.11 pagi di pertemuan kita di jam kedua kita bersama di National FM. Kami bawakan seketika untuk awak ikuti kiriman daripada Warna Media Corp Singapura menerusi Masa-Masa.
1: Masa-Masa.
2: Udang galam masak kalio 5 purut. Inilah resipi hari ini dalam Masa-Masa. Bahan-bahannya, 1 kilogram udang gala, 2 labu bawang besar dipotong bulat, 2 batang serai dititik, 2 helai daun kunyit dihiris halus, 4 helai daun 5 purut dihiris halus,

JPD Kementerian Perhubungan memperkenalkan aplikasi Mudah Alih Sistem Keselamatan Amalan Pemandu SIKAP atau SIKAP Mobile Apps melalui penggunaan kemudahan teknologi infokomunikasi ICT. Orang ramai bolehlah menggunakan aplikasi Mudah Alih SIKAP dengan cara terlebih dahulu membuat turun dari App Store atau Google Play dan menaip online JPD dalam kotak pencarian search. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Langkah pertama, membuka aplikasi melalui ikon online JPD yang sudah dimuat turun dan pilih simbol SIKAP. Langkah kedua, mengisikan maklumat yang diperlukan. Langkah ketiga, pilih carian untuk mendapat profil pemohon. Langkah keempat, klik OK. Langkah kelima, butir-butir lesen memandu akan timbul menayangkan maklumat pemandu dan mata demerit. Jika ada maklumat yang tidak konsisten, sila hubungi JPD ataupun menghantar melalui WhatsApp di talian 7181641. Aplikasi Mudah Alih SIKAP memudahkan orang ramai untuk mencari dan mengetahui mata demerit yang berkaitan jika ada, mencari dan mengetahui kesalahan-kesalahan memandu yang berkaitan jika ada, ciri-ciri tambahan, pengiraan baki jangka masa pengantungan lesen dan menghadapkan rayuan.

0: doa akhir tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardah wa lam tansahu wa halamtu alayna ba'da qudratika ala uqubatina ila at-taubah minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik fa innana nastaghfiruk faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tarbah wa wa'adtana alayhi ath-thawaba fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wala taqba' raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya, padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya, Tuhan yang tiada bersifat lupa, dan Tuhan kami berlembut, tiada mengazabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian, ya Allah, mohon keampunan-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya. Maka kami sekalian mohon, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu, dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.

dirikan tahun 1447 Hijrah. Berarti kita akan melangkah di tahun 1448 Hijrah ya. Awal tahun Hijrah yang setiap tahun kita sambut dan raikan sebenarnya perlu dipahami dan dihayati agar kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Antara iktibar dan pengajaran dari Hijrah itu ialah dari makna Hijrah itu sendiri. Hijrah bukan sahaja berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga berarti melakukan hijrah ataupun perubahan, itu memperbaiki diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Oleh demikian, walaupun kita tidak

bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda dalam peristiwa hijrah yang amat bersejarah itu, namun kita masih tetap boleh melakukan perubahan dengan hijrah dalam kehidupan kita seharian. Jadikan hijrah atau perubahan sebagai tuntutan dalam kehidupan disertai dengan pengorbanan niat yang ikhlas, rasa tanggungjawab dan semangat yang tinggi. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suri teladan melalui perhijrahan dengan melakukan pengorbanan jiwa, harta dan tanah air tercinta yang akhirnya kejayaan demi kejayaan berjaya direalisasikan. Dan yakinlah konsep hijrah itu adalah berterusan dan ia tidak akan berakhir sehingga hari kiamat. Daripada Muawiyah radhiyallahu anha berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud hijrah itu tidak akan terhenti sehinggalah tutupnya peluang taubat, dan peluang taubat itu tidak akan tertutup sehinggalah matahari terbit dari tempat terbenam. Hadis riwayat Imam Abu Daud.

0: Doa awal tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha amun jadid qad aqbala alayna nas'alukal ismata fihi minas syaitanir rajim wa awliyaihi wa junudih wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Dikau jua Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihanmu maha besar dan kemurahanmu amat limpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru. Kami mohon kepadamu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini daripada tipu daya syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya. Dan kami mohon daripadamu akan pertolongan mengalahkan runtunan nafsu ammarah, yakni nafsu yang mendorong kami kepada jalan-jalan kejahatan. Kami mohon juga kepadamu ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.

Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video

0: tidaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmony FM atau TikTok Harmony 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Puri Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!
1: Dengarkan National Anthem.

11.55 minit pagi, 12.30 hari berita ke udara dan sebagai pandang kita bersama masuk waktu Zuhur yang lah pukul 12.22 minit tengah hari di pertemuan kita hari Ahad 27 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Jun 2026 Masihi.

0: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
1: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
2: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: dan anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-233. Antarabangsa Korea Utara berkata statusnya sebagai negara senjata nuklear adalah tidak dapat ditarik balik dan merupakan kunci untuk memastikan kestabilan serantau. Kenyataan itu sekaligus menolak gesaan Amerika Syarikat dan sekutunya untuk melucutkan nuklear Korea Utara. Kenyataan negara tersebut dibuat selepas mesyuarat tiga hala antara Korea Selatan, Jepun dan Amerika Syarikat di Tokyo mengesahkan komitmen untuk melucutkan nuklear sepenuhnya di semenanjung Korea. Akhir sekali, wabak Ebola merebak ke kawasan baharu di timur laut Republik Demokratik Kongo dan berskala lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Amaran itu dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang turut menyatakan lebih banyak lagi usaha perlu dilakukan untuk membendung virus berkenaan. Menurut angka terkini WHO, sejak wabak tersebut disyiarkan pada 15 Mei, terdapat lebih 600 kes Ebola telah disahkan termasuk lebih 100 kematian di Republik Demokratik Kongo. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat tahu diikuti pada pukul 1 tengah hari nanti.

28 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari semuanya diucapkan kepada pendengar bersama di National FM. Di depan kita hari Ahad 27 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Jun 2026 masih. Di pertemuan kita bersama sebagai panduan di semalam di tanah air masuk waktu zuhur hari ini adalah pukul 12.22 minit tengah hari.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'i as-safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

12.38 minit tengah hari di peluang kita bersama satu tengah hari berita ke udara ditemani oleh rakan sukan. Saya akan mengisi beberapa kapsul rancangan bakal kuda bersama, dan waktu Zuhur akan berakhir waktunya bagi daerah Menemua dan Temburung ialah pada pukul 3.46 minit petang, manakala bagi daerah Tutong Pola waktu Zuhur akan berakhir waktunya pukul 3.47 minit petang, dan daerah Pelait waktu Zuhur akan berakhir waktunya pada pukul 3.49 minit petang. Ini nanti misi pertemuan kita bersama untuk audio kiriman daripada Warna Medical Singapura menerusi Mutiara Kata.

Kematangan manusia akan didapati dalam pergaulan. Akal bertambah kerana pengalaman dan pergaulan. Namun kecenderungan hidup ditentukan dengan siapa kita bergaul. Pengamatan Hamka.

0: National FM Radio Brunei.
1: Doa akhir tahun hijrah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardah wa lam tansahu wa halamtu alayna ba'da qudratika ala uqubatina ila at-taubah minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik fa innana nastaghfiruk faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tarbah wa wa'adtana alayhi thawaba fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wa la taqba' raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya, padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya, Tuhan yang tiada bersifat lupa, dan Tuhan kami berlembut tiada mengadabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian, ya Allah, mohon keampunan-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya. Maka kami sekalian mohon, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu, dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.

0: Doa awal tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wajudikal muawwal wa hadha amun jadid qad aqbala alayna nas'alukal ismata fihi minasy syaithanir rajim wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dikau jua Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihanmu maha besar dan kemurahanmu amat limpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru, kami mohon kepadamu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini daripada tipu daya syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya. Dan kami mohon daripadamu akan pertolongan mengalahkan runtunan nafsu ammarah, yakni nafsu yang mendorong kami kepada jalan-jalan kejahatan. Kami mohon juga kepadamu ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.

Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita bersama di pertemuan di Inspirasi Nasional FM. InsyaAllah bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Sistem transfusi darah negara terus diperkukuh melalui peningkatan pelaksanaan inisiatif keselamatan darah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia pada 17 hingga 18 Jun 2026 di Kazan Persekutuan Rusia. Sidang kemuncak komemoratif yang diadakan bersempena ulang tahun ke-35 bagi hubungan ASEAN Rusia akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini, dan Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, serta dihadiri oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia serta para pemimpin ASEAN yang lainnya. Sidang kemuncak komemoratif tersebut akan melihat semula kemajuan yang telah dicapai di bawah Pelan Tindakan Komprehensif CPA ASEAN Rusia bagi tahun 2021-2025, di samping membincangkan hal tuju kerjasama masa hadapan serta memperbaharui komitmen untuk memperkukuhkan lagi perkongsian strategi ASEAN-Rusia. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah Bintang

bagi meningkatkan kefahaman kepada para peserta mengenai hukum hakam serta kelonggaran yang berkaitan ibadah puasa melalui pendekatan riadah dan aktiviti berkumpulan yang interaktif pagi tadi. Beliau mualaf asy-syahadah dengan kerjasama urus setiap program keagamaan belia, Pusat Dakwah Islamiah,

Korea Utara berkata statusnya sebagai negara senjata nuklear adalah tidak dapat ditarik balik dan merupakan kunci untuk memastikan kestabilan serantau. Kenyataan itu sekaligus menolak kesan Amerika Syarikat dan sekutunya untuk melucutkan nuklear Korea Utara. Kenyataan negara tersebut dibuat selepas mesyuarat tiga hala antara Korea Selatan, Jepun dan Amerika Syarikat di Tokyo mengesahkan komitmen untuk melucutkan nuklear sepenuhnya di semenanjung Korea. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing akan membuat lawatan ke China bagi rundingan dengan rakan sejawatnya Xi Jinping di Beijing. Menurut Kementerian Luar Negara China, Hlaing yang kerajaan berikrar untuk meningkatkan perdagangan dengan negara itu akan membuat lawatan esok. China berharap dapat bekerjasama dengan Myanmar melalui lawatan berkenaan bagi memperdalam kerjasama strategik yang komprehensif. Myanmar dipulaukan secara diplomatik sejak rampasan kuasa pada tahun 2021. Selepas dinamakan sebagai Ketua Angkatan Tentera selama 5 tahun, Hlaing mengangkat sumpah sebagai Presiden April lalu dalam peralihan demokrasi yang disifatkan oleh para pemerhati sebagai pembaharuan dalam pemerintahan tentera. Wabak Ebola merebak ke kawasan baharu di timur laut Republik Demokratik Kongo dan berskala lebih besar dari yang dikesan setakat ini. Amaran itu dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang turut menyatakan lebih banyak lagi usaha perlu dilakukan untuk membendung virus berkenaan. Menurut angka terkini WHO, sejak wabak tersebut disytiharkan pada 15 Mei, terdapat lebih 600 kes Ebola telah disahkan, termasuk lebih 100 kematian di Republik Demokratik Kongo. United Kingdom dan Jepun dijangka memeterai perjanjian pelaburan serta kerjasama teknologi bernilai lebih 18 bilion pound yang dijangka mewujudkan puluhan ribu peluang pekerjaan sempena pertemuan Perdana Menteri Britain Tuan Keir Starmer dengan rakan sejawatnya dari Jepun Puan Sanai Takaichi. Menurut Kerajaan Britain, perjanjian merangkumi saluran pelaburan Jepun dalam sektor infrastruktur dan perkhidmatan kewangan selain usaha membuka projek tenaga angin luar pantai United Kingdom. Komponen tenaga angin luar pantai dijangka menyumbang kapasiti lebih 5 gigawatt tenaga menerusi projek di Scotland dan kawasan Laut Celtic. Kedua-dua negara turut dijangka melancarkan satu perkongsian teknologi baharu meliputi bidang kecerdasan buatan AI, semikonduktor dan pengkomputeran kuantum. Larangan akses media sosial untuk kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia yang disifatkan sebagai yang pertama seumpamanya di dunia menunjukkan tanda awal kejayaan apabila pemilikan akaun golongan bawah umur menurun 37% dan lebih 5 juta akaun disekat sejak undang-undang itu berkuat kuasa. Pengawal Seli Negara berkenaan, eSafety, menyatakan penyidikan yang dijalankan selepas perundangan itu berkuat kuasa Disember 2025 mendapati pemilikan akaun dalam kalangan individu bawah 16 tahun menurun, manakala ibu bapa melaporkan kejayaan lebih baik dalam menetapkan batasan yang lebih sihat terhadap penggunaan media sosial. Ikuti berita sukan seketika nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi tadi bagi kumpulan B yang menyaksikan Qatar terikat satu sama dengan Switzerland. Pagi tadi, dua perlawanan berlangsung untuk aksi kumpulan C. Brazil seri satu sama bertemu Maghribi dan Haiti tewas kepada Scotland 0-1, manakala Australia ketika ini sedang berdepan Turki dalam aksi kumpulan D. Tenis Alex de Minaur dari Australia mengatasi cabaran bertenaga daripada pemain veteran Perancis Adrien Mannarino untuk mara keperluanan akhir. Pemain nombor 6 dunia itu seterusnya akan berdepan Kamil Mechuzak dari Poland yang mengejutkan pemain Rusia Daniil Medvedev untuk kemenangan kedua berturut-turutnya ke atas pemain 10 teratas. Separuh akhir pertama menyaksikan Mannarino memberi tekanan kepada de Minaur, namun kemudian kehabisan tenaga menentang kepantasan dan konsistensi unggul pemain Australia itu.

0: Sementara itu, pemain tenis dari Amerika Syarikat Serena Williams yang sedang dalam proses kebangkitan hampir 4 tahun selepas bersara akan bergandingan dengan pemain Republik Czech Karolina Muchova dalam acara bergu di kejohanan gelanggang rumput terbuka Berlin minggu depan. Muchova pada sidang akhbar di Berlin menjelaskan ia sangat teruja dan berharap akan menjadi satu perlawanan yang menyeronokkan. Williams, juara persorangan Grand Slam 23 kali, telah bersara selepas terbuka Amerika Syarikat 2022. Pemain berusia 44 tahun itu memenangi perlawanan bergu pertamanya di Queen's Club di London bersama pemain Kanada Victoria Mboko. Mboko kemudian mengalami kecederaan lutut kirinya memaksanya bersara dari acara persorangan dan bergu. Pelumba Meksiko Isaac Del Toro memenangi peringkat ketujuh Tour Auvergne Rhône Alpes untuk menghampiri pendahulu keseluruhan Lew Tatwell apabila Paul Sexsmith pilihan perlumbaan kehilangan masa akibat kemalangan. Del Toro memintas pelumba Spanyol Juan Ayuso. Ayuso pelumba pertama yang membuat pendakian Gran Colombia dengan sisa perlumbaan terperangkap sebelum pendakian terakhir. Del Toro memenangi jelajah UAE dan Tirreno Adriatico pada awal tahun sebelum tersingkir dari jelajah negara Basque pada bulan April. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Sistem transfusi darah negara terus diperkukuh melalui peningkatan pelaksanaan inisiatif keselamatan darah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Ignita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita ASEAN akan dapat diikuti siarannya pada pukul 2 petang nanti.

0: doa akhir tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu walam tardah walam tansahu wa halamtu alayna ba'da qudratika ala uqubatina ila at-tawbah minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik fa innana nastaghfiruk faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tarbah wa wa'adtana alayhi at-thawaba fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wala taqba' raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya, padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya, Tuhan yang tiada bersifat lupa, dan Tuhan kami berlembut tiada mengazabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian, ya Allah, mohon keampunan-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya. Maka kami sekalian mohon, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu, dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.

0: الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا الله وهاي Tuhan kami, dikau jua Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihanmu maha besar dan kemurahanmu amat limpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru. Kami mohon kepadamu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini daripada tipu daya syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya. Dan kami mohon daripadamu akan pertolongan mengalahkan runtunan nafsu ammarah, yakni nafsu yang mendorong kami kepada jalan-jalan kejahatan. Kami mohon juga kepadamu ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu. Ya Allah Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Ya Allah Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.
1: Teruskan mendengar National Anthem.
2: Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang sudah pun 1.31 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan selamat tengah hari hujung minggu. Di ruangan Serambi Petang kembali bertemu di National FM, stesen informasi dan pemberitahu dengan variasi perkongsian dan juga pengisian yang berkualiti lagi bermutu, dihidangkan khas untuk pendengaran semua tanpa mengira waktu. Harapan kami semoga UDA akan tetap terus setia menemani tanpa jemu-jemu sehingga ke akhirnya nanti. Di pertemuan kita hari ini Ahad 27 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 14 Jun 2026 Masihi. Sebelum kita memulakan pertemuan kita di ruangan Serambi Petang di petang ini, di sini disampaikan dulu satu berita keluarga, di mana berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, anak kepada Maimunah binti Zakaria dan Muhammad Fauzi bin Daud, iaitu Muhammad Firdaus bin Muhammad Fauzi, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Perdana Wangsa Kampung Setia dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Sungai Kebun pada hari ini. Untuk lebih jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja mereka berada. Isi berita, anak kepada Maimunah binti Zakaria dan Muhammad Fauzi bin Daud, iaitu Muhammad Firdaus bin Muhammad Fauzi, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Perdana Wangsa Kampung Setia dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Sungai Kebun pada hari ini juga.
3: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

National FM. Ya, masih dan sedang mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival, membangkit nostalgia menggamit memori silam bersama ke sehingga ke pukul 5 petang ini nanti menemani Auda. Dan mungkin ada di antara Auda yang menikmati tengah hari hujung minggunya dengan beristirahat jika sebelum ini banyak waktu diluangkan di pejabat. Jadi di hari inilah masanya yang paling tepat untuk kita melepaskan penat. Sambil-sambil Auda beristirahat, National FM merupakan pilihan yang tepat menemani Auda di segenap tempat tanpa mengira waktu dan juga saat. Dan Auda, mungkin juga ya ada di antara Auda yang hendak melakukan rutin hujung minggu dengan membersihkan kenderaan Auda, dan tidak kurang juga ada yang mungkin berpergian ke tempat menyeberangi ke negara jiran kita yang berhampiran, dan sudah tentunya ingin mengetahui bagaimana agaknya keadaan cuaca di luar sana. Kita tinjau seketika ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hinggalah ke tengah malam nanti, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berputir berasingan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 30 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian, risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok sebahagian berawan. Seterusnya kita tinjau pula keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN, di mana Bandar Seri Begawan dan Bangkok hujan berpetir, Hanoi sebahagian berawan, Hong Kong, Jakarta, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Manila, Phnom Penh, Singapura, Taipei, Vientiane dan Yangon ribut berpetir. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan, dan tidak sedarkan diri.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau

100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita ASEAN. Malaysia kekal dalam kedudukan yang relatifnya kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi susulan pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Demikian jelas penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Dari segi tenaga, Nur Hisham berkata, kapasiti penjanaan tenaga elektrik Malaysia masih mencukupi meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Nur Hisham juga menegaskan, walaupun situasi semasa masih terkawal, usaha dalam bentuk kerjasama berterusan daripada kalangan perniagaan dan pengguna adalah penting dalam memastikan Malaysia dapat mengharungi krisis itu dengan gangguan terhad ke atas pekerjaan, pendapatan serta aktiviti ekonomi. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing akan membuat lawatan ke China bagi rundingan dengan rakan sejawatnya Xi Jinping di Beijing. Menurut Kementerian Luar Negara China, Hlaing yang kerajaannya berikrar untuk meningkatkan perdagangan dengan negara itu akan membuat lawatan esok. China berharap dapat bekerjasama dengan Myanmar melalui lawatan berkenaan bagi memperdalam kerjasama strategi yang komprehensif. Myanmar dipulaukan secara diplomatik sejak rampasan kuasa pada tahun 2021. Selepas dinamakan sebagai Ketua Angkatan Tentera selama 5 tahun, Hlaing mengangkat sumpah sebagai Presiden April lalu dalam peralihan demokrasi yang disifatkan oleh para pemerhati sebagai pembaharuan dalam pemerintahan tentera. Rakyat Thailand menzahirkan kesedihan di atas pemergian Puteri Vajrakitiyaba iaitu Puteri Sulung Raja Mahavajiralongkorn apabila ribuan rakyat negara itu berhimpun di sepanjang laluan dari Hospital Memorial Raja Chulalongkorn bagi menyaksikan perarakan pemakaman diraja kemarin. Rata-rata rakyat yang berkabung berpakaian hitam dan kelihatan memegang potret puteri berkenaan ketika jenazah dibawa menggunakan kenderaan diraja dari hospital ke istana besar. Angka korban akibat gempa bumi kuat yang melanda selatan Filipina awal minggu ini meningkat kepada lebih 60 orang. Perkara itu dilaporkan oleh pihak berkuasa setempat ketika pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di kawasan paling teruk terjejas di Mindanao. Pejabat Pertahanan Awam memaklumkan jumlah kematian meningkat selepas lebih banyak mayat ditemukan di kawasan terjejas. 33 orang dilaporkan.

0: ekor masih hilang manakala lebih 1,000 orang lagi mengalami cedera. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti siarannya pada pukul 3 petang nanti.

Ya, selamat petang diucapkan kepada Auda pendengar yang baru saja menemani kami ke udara. Ruangan Serambi Petang terus menemani Auda di National FM, sentiasa bersama Biskita selepas kita berehat seketika mengikuti siaran berita. Kini kita kembali semula dengan variasi perkongsian dan juga pengisian di Briga dihidangkan khas untuk pendengaran semua tanpa mengira peringkat usia dan di mana juga Auda berada. Harapan kami semoga Auda akan tetap terus setia menemani kami sehingga ke akhirnya di pertemuan kita hari ini Ahad 27 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 14 Jun 2026 Masihi. Masih lagi mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival ke udara menemani Auda sehingga ke pukul 5 petang ini nanti.

0: Baiklah, dan untuk ketika kita ikuti bersama Muziumku Warisanku.
1: Tumpung adalah alat menangkap ikan yang diperbuat daripada sebatang buluh berukuran
2: seorang
1: besar.
2: Seorang lelaki bernama Kadir diminta dan akan bersetuju untuk membunuh harimau.
3: Hanya diperbuat daripada daun apong. Ia dibentuk menurun rata keempat penjuru rumah dan di tengah-tengah dibentuk.
4: Binaan tetorok ini terdiri dari lantai yang dibuat daripada papan.
3: Oh, rupanya. Muziumku, warisanku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Zafira Haji Johari, penolong penyelidik Jabatan Muzium-Muzium. Bersama saya dalam rancangan Oh Rupanya dalam episod Pertukangan dan Perusahaan Brunei yang bertajuk Tununan Kain. Tahukah bes kita mengenai dengan tununan kain? Tununan kain adalah barangan kraftangan yang berperanan penting dalam masyarakat Melayu. Kain tununan Brunei digunakan sebagai pakaian dan juga hantaran perkahwinan. Dalam keadaan ini, kain tenunan mempunyai peranan yang penting dalam mewujud dan mengeratkan hubungan sosial serta melambangkan status sosial. Di samping melambangkan kasih sayang, pemberian kain tenunan juga menunjukkan kestabilan kedudukan kewangan pengantin lelaki. Kain tenunan yang diberikan sebagai hantaran pertunangan atau perkahwinan dari pengantin lelaki. Selain dari hantaran, kain tenunan Brunei juga dipakai oleh pengantin di sepanjang majlis perkahwinan mereka. Pada upacara tersebut, pasangan pengantin akan memakai pakaian sedondon yang diperbuat dari kain tenunan. Keseragaman warna dan ragam hias pakaian tersebut melambangkan kesatuan dan kesepahaman. Pemakaian kain tenunan dalam majlis perkahwinan dalam masyarakat Melayu tidak hanya dilihat sebagai perluasan makna simbolik tentang hubungan sosial, tetapi juga perasaan tanggungjawab yang perlu dipenuhi dalam melayani pasangan pengantin dengan sewajarnya sesuai dengan pepatah Melayu bahawa pasangan pengantin adalah merupakan raja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan makluman yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan.

Ya, Oda, setiap 14 Jun, negara-negara di seluruh dunia menyambut Hari Penderma Darah Sedunia sebagai satu inisiatif global untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bekalan darah dan produk darah yang selamat, berkualiti dan mencukupi bagi keperluan rawatan pesakit. Sambutan ini juga merupakan kesempatan untuk memberikan penghargaan kepada para penderma darah, sukarela yang telah tampil menyumbangkan darah tanpa mengharapkan sebarang balasan demi membantu menyelamatkan nyawa pesakit. Tema sambutan Hari Pendermaan Darah Sedunia pada tahun ini adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives atau Setitis Kemanusiaan, Derma Darah, Selamatkan Nyawa. Tema ini memertabatkan nilai kemanusiaan sebagai teras dalam setiap pendermaan darah. Dan setiap titisan darah yang didermakan memberikan harapan baru dan menjadi talian hayat kepada mereka yang sangat memerlukan. Dan kempen tahun ini juga menekankan bahawa walaupun kemajuan dalam bidang sains, teknologi makmal, saringan pendermaan darah dan sistem keselamatan transfusi telah meningkatkan tahap keselamatan darah secara ketara, bekalan darah yang selamat masih bergantung kepada kesediaan individu untuk menderma darah secara sukarela dan juga berkala. Semoga segala usaha dan amalan baik para penderma darah akan mendapat ganjaran dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan Auda, Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan meneruskan lagi kempen derma darah sempena dengan Hari Penderma Darah Sedunia tahun 2026 yang akan diadakan pada hari Isnin 15 Jun 2026 bermula pada pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 1 tengah hari hingga 3 petang bertempat di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan Commonwealth Drive, Jalan Perdana Menteri. Orang ramai adalah diseru untuk menyertai kempen berkenaan dan sekaligus menderma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Sementara itu, untuk makluman orang ramai, Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Seleh Haripas akan ditutup esok ya. Dan individu yang ingin menderma darah dinasihatkan untuk menyertai kempen derma darah di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan pada waktu yang telah pun ditetapkan atau berkunjung ke tabung-tabung darah di hospital-hospital daerah.

0: Baiklah, dan untuk seterusnya kita ikuti bersama Mia Tutah Saja terbitan Haji Muhammad Naqiuddin bin Haji Ismail.
1: Mia Tutah Saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya menunjukkan bangsa. Budaya itu pula dicerminkan oleh beberapa faktor. Keolahan, bangsa, makanan, pakaian. Di sini saya ingin menyentuh tentang pakaian lelaki, khususnya sinjang. Sinjang kain yang dipakaikan di pinggang dan dipadankan dengan baju Melayu. Ada juga orang menyebutnya sebagai rancung. Di negara jiran, sinjang dikenal sebagai samping. Saya membuat pendekatan terhadap sinjang ini kerana melihat ramai penuntut Brunei dan juga pegawai yang berada di London mengenakan pakaian Melayu dan bersinjang ketika menghadiri majlis-majlis seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Korban. Tentu saja semasa hendak bertolak dari negeri yang tercinta, sudah ada kesedaran untuk memakai sinjang di majlis-majlis keramaian ini. Mereka tidak lupa memuat dalam beg selain pakaian biasa, kupiah atau songkok dan tentunya pakaian baju Melayu bersama sinjang. Dan bila berada dalam masyarakat dunia seperti di London ini, pemakaian baju kebangsaan bersama sinjang begitu menonjol. Rakan luar negeri mesti ada bertanya tentang baju Melayu dan sinjang. Orang kita ini tentu bangga untuk memberi tahu tentang pakaian di majlis-majlis keramaian ini. Setiap sinjang ada puncak. Peraturan asasnya ialah puncak atau kepala kain sinjang semestinya terletak di bahagian belakang, yakni di punggung pemakai. Sinjang dipakai pada paras pinggang ke tuhut. Tingkat-tingkat paras ini pun ada memberi makna tertentu seperti sama ada seseorang itu sudah berkahwin atau masih bujang. Orang tertua lagi dahulu mengatakan dengan pakaian sinjang saja bisi dia sudah tahu tentang seseorang. Sinjang yang dikenakan orang bujang kedudukan labuh kainnya atas tuhut, yakni pada jarak dua jari atas tempurung tuhut. Manakala bagi lelaki yang sudah berkahwin, ujung kain sinjang mereka berada di bawah tuhut, yakni dengan lebar dua jari dari paras tuhut. Mun seseorang yang sudah berkahwin memakai sinjang di atas paras tuhut, maknanya pemakai itu berhasrat untuk berkahwin lagi. Lain dengan golongan bangsa,

0: bangsawan mesti dia mengenakan sinjang dengan cara labuh kain sinjang selebar telapak tangan di bawah tuhut. Ikatan sinjang juga memberi makna tentang status sosial pemakainya. Bagi yang tahu, mereka indah mengikat sinjang selarah-larahnya. Ikatan sinjang itu pun ada nama-namanya seperti tapih timun, tapih kemudi, tapih putung pancung, tapih imi-imi, tapih sibujang dan tapih orang bersanding. Pada satu ketika dulu, masa saya masih bertugas di Radio Television Brunei, semasa diadakan review sebuah tarian rancangan hiburan, pernah timbul teguran tentang cara pemakaian penari-penari. Sinjang indah diikat di pinggang, sebaliknya sinjang diselitkan melintang di bahu. Ini adalah cara orang luar negeri mengenakan sinjang. Teguran disampaikan supaya orang Brunei mengenakan sinjang mengikut cara Brunei. Cara Brunei memakai sinjang patut dipertahankan. Ada rakyat negara jiran terkilan kerana walaupun negara mereka mempunyai majoriti rakyat Melayu, tapi sudah luntur dalam aspek pemakaian baju Melayu. Mereka menyanjung tinggi orang Brunei kerana masih kekal memakai pakaian Melayu selayaknya. Rakyat Brunei memakai baju Melayu dan bersinjang. Ini dapat dilihat semasa berkunjung di hari raya atau semasa menghadiri majlis perkahwinan. Indah pakai jin dan pakai baju ti, apalagi berseluar kuntung. Pada hari raya Aidilfitri yang baru berlalu, telah timbul satu inovasi baru tentang pemakaian sinjang. Biasanya sinjang ditapihkan dengan pelbagai nama tapihan. Bagi setengah orang keadaan ini menyulitkan, maka dicari jalan bagi memudahkan pakaian sinjang itu, iaitu dicipta sinjang instan atau sinjang sigra. Sebuah syarikat tempatan tapih rancung berjaya menghasilkan rekaan bentuk sinjang sigra dengan menggunakan program teknologi berkomputer yang berbentuk 3 dimensi secara visual. Dengan menggunakan bahan-bahan praktikal dan asas produk inovatif, mereka tetap mengekalkan kualiti dan keunikan yang menggabungkan pakaian tradisional dengan idea moden yang diharap dapat menembusi pasaran antarabangsa pada suatu hari nanti. Pemakai sinjang indah lagi kial-kial untuk memutar-mutar tapihan bagi menghasilkan tapihan sinjang yang menarik. Sinjang segera direka dengan tapihan yang sudah dijahit atau disulam. Pemakai hanya memakai sinjang bagaikan memakai tali pinggang. Dengan adanya sinjang segera ini, terlerailah beberapa masalah yang dihadapi oleh pemakai sinjang. Seperti sinjang longgar, mengambil masa untuk menghasilkan satu jenis tapihan dan memerlukan orang ketiga bagi memakai sinjang. Inovasi ini dari satu segi dapat membantu memperkaya jenis-jenis tapihan. Dalam pada itu, mun indah dikawal, dikhuatiri ada pihak lain, mereka cipta pelbagai tapihan yang indah ada menampakkan imej tapihan Brunei. Ini tentu saja merosakkan budaya pemakaian tapih sinjang Brunei asli. Lihat saja cura kain tenunan Brunei yang halus satu. Ada sudah ditiru dengan penyulaman menggunakan mesin. Bunga putar misalnya amat berbeza antara yang dibuat secara tenunan asli dengan bunga putar yang dibuat oleh mesin secara mass production. Bahmi itu saja. Jumpa lagi. Salam. Haji Hussein Abdul Rahman.
1: Mie itu saja dibawakan untuk Auda hanya di National FM.
2: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
3: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.
4: Astaghfirullahaladzim. Benarkah berita ini? Macam kenal ku lagi sama orang ini eh. Indah ku percaya eh kedai ini kena buat macam mana. Apa rani tak jual?
5: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kera-kera dua saja.
4: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
5: Eh, jangan kau mudah percaya dulu ya. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni

0: semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya, Tok. Mana dapat dipercaya, Tok? Kesian je tu lah anak orang dah dapat-dapat-dapat kena buat cemal, Tok. Ngam yang ada bersalah. Nah.
1: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah.
2: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia pada 17 hingga 18 Jun 2026 di Kazan Persekutuan Rusia. Sidang kemuncak komemoratif yang diadakan bersempena ulang tahun ke-35 bagi hubungan ASEAN Rusia akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini, dan Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, serta dihadiri oleh ke bawah Dulia Maha Mulia serta para pemimpin ASEAN yang lainnya. Sidang kemuncak komemoratif tersebut akan melihat semula kemajuan yang telah dicapai di bawah Pelan Tindakan Komprehensif CPA ASEAN Rusia bagi tahun 2021-2025, di samping membincangkan hala tuju kerjasama masa hadapan serta memperbaharui komitmen untuk memperkukuhkan lagi perkongsian strategi ASEAN-Rusia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu pagi tadi di Pantai Meragang. Juga berangkat anak-anak Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Yang Teramat Mulia juga berangkat menyertai Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara yang dianjurkan oleh Pony Foundation dengan sokongan Pony Group dan Bank Baiduri itu menandakan permulaan kerja-kerja tapak bagi projek pemuliharaan yang memberi tumpuan kepada perlindungan penyu, penjagaan kawasan pesisir, pemantauan, pendidikan dan penglibatan komuniti. Juga hadir Awang Haji Afif Daraina bin Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin, pemangku timbalan setiausaha tetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pusat penetasan penyu dibangunkan sebagai pelaburan pemeliharaan praktikal bagi menyokong hasil penetasan yang lebih sihat serta memperkukuh perlindungan jangka panjang terhadap populasi penyu yang terancam. Usaha dan kempen penderimaan darah terus dilaksanakan secara aktif dan berterusan di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Penderimaan Darah, Jabatan Perkhidmatan Makmal, sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak, termasuk agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi pendidikan, pasukan beruniform, sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan NGO dalam mengendalikan kempen penderimaan darah bergerak di seluruh daerah. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia. Dalam memastikan sistem transfusi darah negara terus diperkukuhkan, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji

C. Muhammad Isham bin Haji Ja'far menekankan, Kementerian Kesihatan akan terus mempertingkatkan pelaksanaan inisiatif-inisiatif berkaitan keselamatan darah, jaminan kualiti dan pengurusan transfusi klinikal secara bersepadu. Penambahbaikan berterusan terhadap sistem hemovigilance, pemantauan amalan transfusi darah dan pengukuhan proses saringan darah akan terus diberi perhatian bagi memastikan darah dan produk darah yang dibekalkan kepada pesakit adalah selamat, berkualiti tinggi dan mematuhi piawaian antarabangsa. Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada setiap 14 Jun sebagai satu inisiatif global untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bekalan darah dan produk darah yang selamat, berkualiti dan mencukupi bagi keperluan rawatan pesakit. Tema sambutan tahun ini setitis kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Tema tersebut memertabatkan nilai kemanusiaan sebagai teras dalam setiap pendermaan darah. Majlis Perundingan Mukim Lumapas dengan kerjasama Majlis-Majlis Perundingan Kampung di bawah Mukim tersebut serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Rendah Lumapas pagi tadi menganjurkan sambutan Hari Keluarga Mukim Lumapas. Acara berlangsung di Padang Sekolah Rendah Lumapas. Acara dirasmikan oleh Awak Abdul Walid bin Haji Matasan, Setu Setetak Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pelbagai aktiviti menarik diadakan antaranya sukan ria, permainan tradisional dan gerai jualan. Acara bertujuan mengerat hubungan satu rahim dalam kalangan penduduk mukim serta menggalakkan gaya hidup sehat. Juga hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beliau bukan sekadar pemegang kunci masa depan, tetapi enjin penggerak hari ini. Sudah tiba masanya generasi muda berhijrah daripada menjadi pengguna teknologi kepada pencipta solusi demi kemajuan negara. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Semangat Hijrah Inspirasi Menuju Wawasan Brunei 2035 bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-233 malam tadi. Menyemarakkan program Malam Munajat minggu ini ialah Ahli Jawatankuasa Takmir, para belia dan jemaah Masjid Kampung Belais daerah Temburong serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program secara maya dari kediaman masing-masing. Bagi meningkatkan kefahaman kepada para peserta mengenai hukum hakam serta kelonggaran yang berkaitan ibadah puasa melalui pendekatan riadah dan aktiviti berkumpulan yang interaktif, pagi tadi beliau mu'alaf asyhadah dan kerjasama urus setiap program keagamaan belia, Pusat Dakwah Islamiah, mengadakan program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 bagi sesi ketiga The Hunger Game. Program yang disertai oleh 50 orang itu berlangsung di Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar. Aktiviti berkenaan mendedahkan para peserta kepada hikmah dan nilai-nilai puasa bukan sahaja dari sudut amalan fizikal, bahkan kerohanian. Luar negara, Korea Utara berkata statusnya sebagai negara senjata nuklear adalah tidak dapat ditarik balik dan merupakan kunci untuk memastikan kestabilan serantau. Kenyataan itu sekaligus menolak kesan Amerika Syarikat dan sekutunya untuk melucutkan nuklear Korea Utara. Kenyataan negara tersebut dibuat selepas mesyuarat tiga hala antara Korea Selatan, Jepun dan Amerika Syarikat di Tokyo mengesahkan komitmen untuk melucutkan nuklear sepenuhnya di Semenanjung Korea. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing akan membuat lawatan ke China bagi rundingan dengan rakan sejawatnya Xi Jinping di Beijing. Menurut Kementerian Luar Negara China, Hlaing yang kerajaannya berikrar untuk meningkatkan perdagangan dengan negara itu akan membuat lawatan esok. China berharap dapat bekerjasama dengan Myanmar melalui lawatan berkenaan bagi memperdalam kerjasama strategi yang komprehensif. Myanmar dipulaukan secara diplomatik sejak rampasan kuasa pada tahun 2021. Selepas dinamakan sebagai Ketua Angkatan Tentera selama 5 tahun, Hling mengangkat sumpah sebagai Presiden April lalu dalam peralihan demokrasi yang disifatkan oleh para pemerhati sebagai pembaharuan dalam pemerintahan tentera.
Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun,

0: maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita, tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim. Surah Al-Kafirun.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.

0: ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
0: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
0: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
0: Wala antum 'abidun ma 'abud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
0: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.

0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

Tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Taala lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Taala kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam

سبحان الله محمد ولا إله إلا

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian azan bagi menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh. Untuk hari ini, Isnin, pertemuan kita 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 15 Jun 2026 Masihi. Waktu subuh pada pagi ini akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini kami akan bawakan kepada audio siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Teruskan bersama kami di stesen menyebar informasi menjana inspirasi 92.3, 93.8, National FM, Radio Brunei. Pada pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, agama Islam menuntut umatnya untuk mencari nafkah agar dapat meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mencari rezeki yang halal adalah diwajibkan oleh syarak. Namun ada di antara kita yang berasa gelisah kerana tidak mendapat rezeki yang mencukupi untuk keperluan hidup walhal dia telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Perlu diingat bahawa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki kepada mereka yang dikehendakinya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat 36 yang tafsirnya, katakanlah yakni wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Cukup ataupun tidak ada, rezeki yang kita terima itu bukanlah diukur dengan kuantitinya semata-mata. Tetapi yang paling penting adalah keberkatannya. Nikmat keberkatan akan semakin dirasai apabila dimanfaatkan ke arah kebaikan serta digunakan ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keberkatan, rezeki yang banyak sekalipun manusia tidak pernah akan berasa cukup dan puas. Secara zahirnya, untuk menggapai rezeki dan kejayaan dalam kehidupan, seseorang itu perlulah yang pertama berusaha dan berikhtiar untuk bekerja dan bersungguh-sungguh. Yang berikutnya pula memiliki ilmu dan kemahiran sesuai dengan bidang pekerjaan.

0: kerjaan dan tidak mudah berputus asa dengan bangkit semula jika ditimpa kegagalan ataupun ujian. Apa yang paling penting, apa sahaja bidang pekerjaan yang diceburi, ini sama ada berkhidmat dengan kerajaan, swasta, keusahawanan, perniagaan dan juga sebagainya, hendaklah dipastikan rezeki yang didapatkan itu benar-benar halal dan tidak menyimpang dari landasan hukum syarak. Selain secara zahir auda, kunci meraih rezeki yang luas dan berkat juga berkait rapat bagaimana hubungan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana tafsirnya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik yang kami telah kurniakan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar kamu hanya beribadah kepadanya." Oleh yang demikian, auda, kita diperintahkan bukan sahaja setakat memakan rezeki yang halal dan baik, tetapi juga menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan ketaatan, kepatuhan dan kehambaan yang berterusan. Justru panduan bagi memperolehi rezeki yang luas dan berkat ada digariskan di dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, pertama, bertakwa kepada Allah, iaitu dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Mereka yang bertakwa ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rezeki. Malah Allah mengurniakan kepada mereka jalan keluar daripada segala kesusahan. Ini jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 yang tafsirnya, "Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan keluar, yakni dalam urusannya. Dan dia mengurniakannya rezeki dari arah yang tidak terlintas di fikirannya. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah itu baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Berikutnya lagi, auda, antara panduan untuk memperolehi rezeki yang luas dan berkat, iaitu bertaubat dan beristighfar. Berikutnya, bertawakal, iaitu berserah kepada Allah, menghubungkan silaturahim dan juga sebagainya. Demikian auda sedikit perkongsian mengenai dengan kunci pembuka pintu rezeki. Dan untuk berikutnya, kita ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa amra bihadhihi da'wah. Istawli salah rahimakumullah. Istawli salah habidhu rahimakumullah. Rabbul Ansar. Allah'a emanet olun.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر.

0: Alhamdulillah, Audah. Demikian tadi kami telah bawakan kepada Audah siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang telah pun kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hari ini pertemuan kita Isnin 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 15 Jun 2026 Masihi. Audah, waktu subuh pada pagi ini akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi ini nanti. Dan untuk segmen Meniti Sinar keluarannya pada kali ini, nanti Audah akan ikuti sebuah kapsul terbitan rakan setugas kita, Bicara Budi. Kita akan mendengarkan lagu-lagu berirama dakwah dan juga nasihat. Terus bersama Nasional FM Radio Brunei.
1: Selalu bersama Nasional
2: FM.

0: مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
1: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebagian dari harta kamu yang baik-baik, yakni hasil dari apa yang kamu usahakan, dan sebahagian dari apa yang kami telah keluarkan untuk kamu dari bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan dan galian. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya sebagai zakat dan sedekah, sedangkan kamu sendiri tidak akan mengambil yang buruk itu kalau ia diberikan kepada kamu, kecuali kalau kamu terpaksa menerimanya dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Al-Baqarah ayat 267.

0: doa akhir tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardah wa lam tansahu wa halamtu alaina ba'da qudratika ala uqubatina ila at-taubah minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik fa innana nastaghfiruk faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tarbah wa wa'adtana alaihi thawab fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wa la taqba' raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya, padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya, Tuhan yang tiada bersifat lupa, dan Tuhan kami berlembut, tiada mengazabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian, ya Allah, mohon keampunan-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya. Maka kami sekalian mohon, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu, dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.

0: sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dikau jua Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihanmu maha besar dan kemurahanmu amat limpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru. Kami mohon kepadamu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini daripada tipu daya syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya. Dan kami mohon daripadamu akan pertolongan mengalahkan runtunan nafsu ammarah, yakni nafsu yang mendorong kami kepada jalan-jalan kejahatan. Kami mohon juga kepadamu ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.
1: Bicara Budi. Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Bicara Budi berbicara tentang sikap jiwa. Keseimbangan udara di dalam badan adalah pangkal dari kesehatan badan. Bila tidak seimbang lagi udara badan, itulah tanda bahawa ia mulai sakit. Contoh kesehatan badan itu dapat pula diambil untuk kesehatan jiwa. Keseimbangan dalam sikap jiwa adalah tanda jiwa sehat. Penyakit yang ada pada jiwa dapat diubati dengan membentras segala perangai buruk dan menegakkan perangai baik. Serupa juga dengan badan dalam membentras sakitnya dan mencapai kesehatannya. Pokoknya adalah keseimbangan. Suatu penyakit dapat menimpa badan kerana salah memakan suatu makanan atau kerana perubahan udara yang mengejutkan. Pada umumnya, seorang anak lahir dalam keadaan yang seimbang. Jiwanya masih putih, bersih dan baik. Masih jauh daripada sifat jahat. Tetapi setelah anak itu bertambah besar dan mendapat didikan atau pelajarannya salah, maka rosaklah dia dan sangatlah besar kemungkinan membawanya condong kepada jalan yang tercela. Badan sejak permulaan lahir belumlah sekaligus sempurna. Tetapi beransur-ansur dari kurang sempurna dibentuk dengan latihan dan pengalaman hingga mencapai kesempurnaan. Demikian juga jiwa. Mulanya masih serba kekurangan. Lalu diajar dan dididik dengan didikan budi pekerti serta diberi makanan dengan ilmu pengetahuan. Jiwa perlu mendapat asuhan yang baik. Wajiblah diusahakan terus-menerus agar kesihatan jiwa itu terpelihara dan bertambah kuat. Jika belum mencapai kesempurnaan, hendaklah diusahakan untuk mencapainya. Kerana jika jiwanya sihat, maka akhlak dan budi pekertinya terpuji. Tetapi jika jiwanya sakit, maka runtuhlah akhlak dan budi pekertinya. Sekian Bicara Budi untuk kali ini, berbicara tentang sikap jiwa. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab Gubahan Syauqi Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan

Sa. Suburkan kefahaman gagasan negara zikir, sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.
1: Teruskan mendengar National Anthem.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
3: Untuk renungan kita bersama, janganlah kita berputus asa dengan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni daripada sesuatu yang indah kita sukai. Sebab hakikatnya, itulah yang terbaik buat diri kita untuk menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Ikhlas daripada saya, Farizal Ali, di National FM.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Pagi hari anda suka berada bersama saya pun 6.26 minit pagi waktu dekat Rampunan Terus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersama lagi untuk ruangan ekspresi pagi untuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan hari Isnin 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan di 15 hari bulan Jun 2026 Masihi. Untuk pertemuan kita hari ini, Sana Kedin Haji Ismail kembali bersama dengan Auda Pendengar sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Variasi maklumat seperti biasa akan terus disajikan untuk Auda Pendengar di mana jua siaran ini dapat Auda ikuti. Baik, di jam pertama pertemuan untuk hari ini, Auda akan kita dengarkan nanti terapi nasional. Selepas ini akan dibawakannya dan juga akan saya kongsikan nanti antara rancangan-rancangan yang dapat diikuti di sepanjang pertemuan untuk hari ini. Dan seketika Auda dikongsikan panduan waktu itu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini, Auda, yang mana untuk zuhur hari ini bagi daerah Brunei Muara dan Temburong bermula 12.22 tengah hari, Asar 3.48 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang dan Isya 7.49 minit malam. Untuk daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait pula ditambah 3 minit. Begitu juga waktu duha hari ini bagi daerah Brunei Muara bermula 6.33 minit pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita ni dapat dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Setiap manusia, indikira sama ada ia remaja kah, dewasa kah, ataupun orang tua, sudah setentunya pernah mengalami ataupun menghadapi masalah dalam kehidupannya. Sebab itu memang fitrah ketani sebagai manusia. Cuma yang perlu ketani fahami di sini ialah setiap masalah yang dihadapi oleh ketani itu adalah berbeza. Ia sama di antara satu sama yang lain, walaupun nampak sama di mata ketani. Dan setiap masalah yang ketani hadapi mesti ada jalan keluarnya ataupun mesti ada cara untuk menanganinya. Sebab itulah penting untuk kita memahami dan menyedarinya. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai perkara ini, terlebih dahulu perlu kita fahami bahawa sebenarnya masalah itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana tahap keimanan dan ketakwaan kita ini kepadanya. Sebab sebagai manusia, kita ini memang selalu lupa dan lalai dengan tanggungjawab kita ni sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Perkara ini jelas apabila hidup kita ni sentiasa dilimpahi kesenangan dan kemewahan. Di sinilah kita ni akan mula lupa akan peranan kita ni sebagai hamba Allah. Hidup kita ni penuh dengan keseronokan dan kita ni sentiasa ingin mencuba walaupun perkara itu jelas haram di sisi agama dan menyalahi undang-undang dan sebagainya. Jadi dengan adanya ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, maka kita ini akan mula menyedari dan mengingati Allah Subhanahu wa taala semula dan kembali kepadanya. Kemudian memuhasabah diri kita ini, adakah selama ini hidup kita ini mengikuti ataupun mematuhi peraturan ataupun landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini ataupun sebaliknya. Perkara ini penting untuk kita ini ketahui sebenarnya. Sebab hidup kita ini mempunyai tujuan dan matlamatnya. Perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, adakah manusia itu menyangka bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Macam mana kita ini akan menangani masalah yang berlaku dalam kehidupan kita ini? Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita ini perhatikan di antara langkah-langkahnya seperti berikut. Satu, sandarkan segala harapan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, setiap ujian yang ditimpakan kepada kita ini sebenarnya mempunyai banyak hikmah. Sebab di sebalik kesukaran yang kita ini lalui, mesti ada kemudahan. Dan perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, oleh itu maka yakni tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Yakni sekali lagi ditegaskan,

0: bahwa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Kemudian yang kedua ialah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, tidak salah kalau petani meminta pertolongan kepada orang lain. Namun, usaha pertama petani biarlah dengan cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan mintalah pertolongan, yakni kepada Allah, dengan jalan sabar dan dengan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Kemudian yang ketiga ialah jangan petani bersedih dan merasa kecewa. Perkara ini jelaslah ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran seperti mana firman-Nya yang bermaksud, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 139. Jadi jelaslah sebab itulah penting untuk kita meyakini akan janji Allah Subhanahu Wa Taala tu, dan jangan kita cepat berputus asa dengan masalah yang ditimpakan ataupun ujian yang ditimpakan. Dan sebaik-baiknya kita tingkatkan lagi usaha kita dan kuatkan semangat kita ataupun keimanan kita untuk mengatasinya. Kemudian yang keempat ialah kita luahkan ataupun kita kongsikan masalah itu kepada kawan-kawan yang kita percayai ataupun ada pihak-pihak yang berkenaan macam pakar motivasi, kaunselor, ustaz, ustazah dan sebagainya. Mungkin dengan cara ini akan dapat membantu petani sekurang-kurangnya untuk meringankan sedikit bebanan yang petani tanggung. Kemudian yang kelima ialah bandingkan masalah petani dengan masalah orang lain. Kenapa? Sebab dengan cara macam ini akan dapat mengingatkan petani ataupun menyedarkan petani bahawa sebenarnya bukan petani seorang saja yang ditimpa dengan masalah, dan sebenarnya masih ramai lagi yang menghadapinya. Apabila petani menyedari akan hakikat ini, insya-Allah ianya akan mampu membuat petani lebih tenang semasa menyelesaikan masalah petani. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan petani pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk petani bersama. Dan saya akhiri pertemuan petani pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Bersama telah kita dengarkan bacaan doa usai menunaikan sembahyang sunat duha. Banyak kelebihan apabila kita menunaikan sembahyang sunat duha ini, dan ianya adalah merupakan amalan sunat yang sangat digalakkan kerana ia berfungsi sebagai pembuka pintu rezeki, penghapus segala dosa dan penilai sedekah bagi setiap sendi di dalam tubuh. Apabila disebutkan mencukupkan rezeki itu, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memelihara keperluan harian dan mencukupkan rezeki bagi mereka yang mengerjakannya pada awal waktu siang itu. Di samping mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dosa tersebut sebanyak buih di lautan, dan setiap rakaat yang didirikan menyamai nilai sedekah yang menggantikan 360 sendi di dalam tubuh badan kita. Dan amalan ini melayakkan pelakunya mendapat ganjaran sebuah mahligai yang indah di syurga. Dan sesiapa juga yang berwuduk dan mendirikan sembahyang sunat duha selepas waktu subuh berjemaah, ya, atau mengingati Allah sehingga waktu duha, akan mendapat pahala seperti menunaikan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Dan waktu untuk menunaikan sembahyang sunat duha sudah pun bermula 6.33 minit pagi. Daerah Tetong ditambah 1 minit dan bagi daerah Brunei pula ditambah 3 minit. Sebagai pandu bersama sudah pun 6.40 minit pagi untuk negara Brunei Darussalam. Bersama menerusi Ekspresi Pagi Siaran Nasional untuk hari ini, akan dibawakan audio selepas ini. Saya kongsikan insyaAllah antara rancangan-rancangan yang dapat ikuti semuanya pertemuan untuk hari ini.

0: Motivasi Pagi.
1: Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Yusri di National FM.
2: Baik, sudah pun 6.45 minit pagi. Untuk berikut ini pula, sudah saya kongsikan rancangan-rancangan yang dapat diikuti sepanjang pertemuan untuk hari ini. Hari Isnin, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah, 15 Jun 2026. Audio untuk pertemuan ekspresi pagi ini selepas siaran berita perdana pukul 7 pagi dibawakan dua maklumat, maklumat ramalan keadaan cuaca dan maklumat ramalan dan pasang surut. Manakala selepas siaran berita pukul 8 pagi pula adanya dunia hari ini dalam sejarah, petikan berita online. Manakala selepas siaran berita sukan pukul 9 pagi ini dibawakan satu wawancara nanti adanya stupid factor, tukaran mata wang asing dimuatkan bersama. Untuk ruangan inspirasi 10 ke 1 tengah hari selepas dunia wanita, berita dunia akan kita ikuti dari kampung ke kampung. Manakala selepas berita Asia 11 pagi pula adanya akuaran agri lintasan sejarah Melayu Islam Beraja. Dan Permatai Bunda ke udara di jam terakhir untuk ruangan inspirasi. Untuk ruangan serambi petang 1 ke 5 petang selepas siaran berita perdana nanti 1 tengah hari diwakilkan sekali lagi maklumat ramalan keadaan cuaca dan dari Sinang Pengarang. Selepas siaran berita ASEAN pukul 2 petang adanya Lensa Global, petikan berita online, info kerjaya. Manakala bicara budi ke udara selepas siaran berita pukul 3 petang. Tajuk berita dunia pukul 4 petang dan setelahnya info daerah dari daerah-daerah akan kita dengarkan bersama. Untuk ruangan variasi senja 5 ke 8 malam, Cepat Fakta Dunia Hari Ini dalam Sejarah kembali dibawakan sebelum mengikuti siaran berita perdana 5.30 petang nanti. Tepat 6 petang pula terapi nasional ke udara dan kita akan ikuti siaran langsung bagi menerangkan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Kemudian bacaan surah Yasin ke udara menyusul setelahnya. Dan sudah untuk segmen terakhir Ritme Malam selepas siaran berita pukul 8 malam, kembali dibawakan Lensa Global dan dari kampung ke kampung. Selepas siaran berita 9 malam pula, berita ringkas dunia, Aqua dan Agri, Melayu Islam Beraja ke udara dan terakhir siaran berita 10 malam. Jadi itu audio yang dimuatkan di sepanjang pertemuan untuk hari ini. Pertemuan kita hari Isnin 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 15 hari bulan Jun 2026 Masihi. Jadi di samping itu juga akan turut disajikan lagi pelbagai maklumat-maklumat semasa sesuai dengan matlamat dan juga misi nasional menyebar informasi, menjana inspirasi. Seketika sudah kita dengarkan terlebih dahulu bacaan doa akhir tahun.
3: Doa akhir tahun hijrah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardah wa lam tansahu wa halamtu alaina ba'da qudratika ala uqubatina ila at-taubah minhu ba'da jur'atina ala ma'siyati.

فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله وهي Tuhan kami perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini maka kami belum bertaubat daripadanya padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya Tuhan yang tiada bersifat lupa dan Tuhan kami berlembut tiada mengadabkan kami malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu maka kami sekalian ya Allah mohon keampunan-Mu wahai Allah ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya maka kami sekalian mohon ya Allah Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami ya Allah Tuhan yang maha pemurah.

0: National FM Radio Brunei. Doa awal tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wajudikal muawwal wa hadha 'amun jadid qad aqbala 'alaina nas'alukal 'ismata fihi minasy syaithanir rajim wa awliyaihi wa junudihi wal 'auna 'ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dikau jua Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihanmu maha besar dan kemurahanmu amat limpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru. Kami mohon kepadamu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini daripada tipu daya syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya. Dan kami mohon daripadamu akan pertolongan mengalahkan runtunan nafsu ammarah, yakni nafsu yang mendorong kami kepada jalan-jalan kejahatan. Kami mohon juga kepadamu ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan yang sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak, diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau ke 5.

Lebih 60 maut dan 1,403 orang cedera akibat gempa bumi yang menggegarkan pesisir selatan Mindanao, Filipina. Perangkaan itu dikeluarkan oleh Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan berdasarkan laporan tersebut.

0: 40 orang masih hilang dan jumlah mereka yang terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000. Laporan turut mendedahkan lebih 54,000 rumah dan 725 kemudahan infrastruktur mengalami kerosakan dengan jumlah keseluruhan kerosakan melebihi 1 bilion peso. Selain itu, 13 buah bandar mengisytiharkan darurat bencana. Perdana Menteri Britain Tuan Keir Starmer mengalu-alukan ketibaan Perdana Menteri Jepun Puan Sanae Takaichi di Downing Street. Kedua-dua pemimpin itu mengadakan perjumpaan menjelang sidang kemuncak G7 yang bermula hari ini hingga 17 Jun di Avion Les Bains. Sidang kemuncak mengumpulkan para pemimpin dari Perancis, Kanada, Jerman, Itali dan Amerika Syarikat serta Kesatuan Eropah. Menurut siaran akhbar dari Kerajaan United Kingdom, kedua-dua negara dijangka menandatangani perjanjian pelaburan yang akan mewujudkan puluhan ribu pekerjaan baharu dan lebih 18 bilion dolar dalam keuntungan ekonomi. Korea Utara menegaskan tuntutan menghapuskan senjata nuklear di negara itu ditamatkan secara muktamad dan tidak boleh diubah sambil mengutuk perbincangan terkini antara Amerika Syarikat dengan Korea Selatan berhubung usaha memperkukuh pencegahan nuklear. Jurucakap Kementerian Luar Setempat berkata, retorik serta kerjasama Amerika Syarikat dan sekutunya yang didakwa bertujuan mengancam Pyongyang dengan senjata nuklear tidak akan menjejaskan kedudukan Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklear. Minggu lalu, pegawai Amerika Syarikat dan Korea Selatan mengadakan perbincangan di bawah platform kumpulan perundingan nuklear bagi memperkukuh keupayaan pencegahan nuklear dan tahap kesiapsiagaan kedua-dua negara itu dalam menghadapi program pembangunan senjata Korea Utara yang semakin berkembang. Ikuti berita sukan seketika nanti. Pertandingan tarik kalat anjuran majlis perundingan Kampung Pancor daerah Tutong berakhir petang kemarin dengan majlis penyampaian hadiah. Majlis berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. 10 pasukan menyertai pertandingan tersebut dan Johan dimenangi oleh pasukan Bros Extreme Junior. Peminat bola sepak di negara ini kini berpeluang mengikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara lebih dekat apabila Radio Television Brunei RTB tampil sebagai penyiar rasmi kejohanan tersebut menerusi saluran televisyen dan platform digitalnya. Penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui RTB bukan sahaja memberi akses kepada tontonan berkualiti, malah mengukuhkan lagi peranan RTB sebagai medium penyiaran utama dalam menyampaikan acara sukan antarabangsa kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Peminat sukan boleh menyaksikan perlawanan secara langsung menerusi saluran RTB Aneka dan platform penstreaman digital RTB Go. Ikuti pendapat beberapa orang penggemar bola sepak, Awang Muhammad Khaizuran bin Haji Muhammad Wardi, Awang Muhammad Aziz bin Pangeran Haji Idris, Awang Muhammad Fadli bin Bujang dan Awang Abdul Hadi bin Haji Abdullah mengenai inisiatif RTB.
1: Benarnya sebelum ini aku bertanya lah macam, di mana dapat aku melihat ada juga kawan-kawanku yang bertanya di mana. Jadinya masa ada announcement di Instagram tu, dia beritahu ada World Cup di TV Brunei. Happy lah aku macam, ada juga tempat aku melihat.
2: World Cup ini anang selalu ditunggu-tunggulah every 4 years. So dengan adanya RTB Go lah, senang kami dapat melihat all the matches, senang. So thank you so much lah for RTB Go for providing the service.
3: RTB Go Anita bukan saja dorang ini menyediakan link atau pautan yang berkualiti, kan, tetapi antara kita ni untuk kita ni juga menyokong usaha RTB ini untuk menyiarkan gambaran atau tontonan yang berkualiti, yang selamat dan mudah.
4: Usaha RTB ini sangat bagus kerana ia mengikut peredaran zaman. RTB menunjukkan yang mereka sentiasa peka dengan kehendak orang ramai. Langkah ini memudahkan semua orang untuk menonton perlawanan yang berprestij ini dengan cepat, percuma dan boleh ditonton di mana-mana menggunakan telefon pintar masing-masing.
0: Bola sepak Piala Dunia FIFA, dua perlawanan bagi aksi kumpulan E dan F berlangsung awal pagi tadi. Dalam aksi kumpulan E, Jerman menewaskan Curacao 7-1, manakala dalam aksi kumpulan F, Belanda seri 2 sama dengan Jepun. Sementara dua perlawanan berlangsung pagi ini bagi aksi kumpulan E.

0: Ivory Coast menentang Ecuador dan Sweden bertemu Tunisia bagi aksi kumpulan F. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Pendekatan bersepadu antara elemen penting pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan. Hari Kitar Semula Senegara memperkukuh kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama memelihara alam sekitar. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmi dan Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 8 pagi.

beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, dan masyarakat Islam di seluruh dunia bakal menyambut ketibaan awal tahun 1448 Hijriah, termasuk negara kita Brunei Darussalam. Pastinya sambutan tersebut lazimnya diraikan secara besar-besaran sebagai usaha mengembangkan dan menyebarluaskan syiar Islam di samping memperingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan awal tahun 1448 Hijrah peringkat negara akan diadakan pada Selasa malam Rabu 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 16 hari bulan Jun 2026 bermula pada pukul 5 petang di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Dan tumpuan utama majlis ialah di Jami' Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiarong, Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Masjid Hasanul Bulkiah Pekan Tutong dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Dan antara pengisian utama majlis ialah bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun 1448 Hijriah. Dan majlis berkenaan dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Baiduri Bank. Tema sambutan pada tahun ini ialah Hijrah Penyelamat Akidah. Orang ramai adalah dialulukan untuk hadir bagi sama-sama memeriahkan majlis tersebut serta meraih keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala cua. Jadi inilah, ya, kita sudah pun berada di penghujung tahun 1447 Hijrah dan akan melangkah lagi ke tahun 1448. Kalau kita hayati makna di sebalik hijrah tersebut adalah perubahan, ya, perubahan ataupun perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Manakala kalau kita lihat dengan lebih mendalam, ianya lebih menyentuh kepada perubahan, membawa perubahan baru yang memerlukan anjakan minda yang berani, sikap yang terbuka dan kesediaan untuk meninggalkan kebiasaan lama. Dan ini adalah proses transformasi yang bermula daripada kesedaran peribadi dan komitmen berterusan untuk membina masa depan yang lebih baik. Sebagaimana sama ada pendengar, sudah pun 7.27 menit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Masih bersama saya Nakidin Haji Ismail menerusi ruangan ekspresi pagi untuk hari ini. Selepas ini ada dua maklumat seperti biasa dikongsikan, ramalan keadaan cuaca dan maklumat ramalan air pasang surut.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Maklumat Cuaca.
1: Baik, 7.31 minit pagi. Untuk berikutnya, kita ingin mengetahui ramalan keadaan cuaca untuk hari ini. Jadi bersama dengan rakan pelapor yang bertugas dari Meja Maklumat Cuaca bersama untuk mengongsikan maklumat tersebut bersama dengan Pengiran Adi Rusdi, Pengiran Haji Tajuddin bersama di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Pengiran.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Alhamdulillah, baik Pengiran, sihat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik Pengiran, terus saja bersama dengan pendengar, silakan.
2: Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan. Keadaan angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km/jam pada waktu pagi dan dari arah timur laut atau barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian, risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Bagi suhu maksimum 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Bagi ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berasingan. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi saya ulang, keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan. Keadaan angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km/jam pada waktu pagi dan dari arah timur laut atau barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian, risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Keadaan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum pada hari ini 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum adalah 25 darjah Celsius. Bagi ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berasingan. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih Pengiran atas perkongsian maklumatnya dan selamat jalankan tugas berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, ada pendengar, telah pun kita bersama dengan rakan penyampai, rakan pelapor dari Meja Maklumat Cuaca, Pengiran Adi Rusdi, Pengiran Haji Tajuddin bersama untuk menyampaikan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk hari ini.
0: Maklumat cuaca.
3: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda auda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika auda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan auda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda auda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu auda lebih memahami cuaca.

0: Malam.
1: Bah, sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan atau ah. Kalau perahu ni dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih tajuk kita ni.
2: Tuna, hampir si tempat kita ni depan ah.
3: Mat, walaupun hampir deh, baik juga hati-hati. Malang ane, indah berpadah-padah.
1: Awe amitnya ane, banarnya si Elaya tu.

0: tinggi 2.1 meter, manakala rendah pada pukul 5 ke pukul 8 malam 0.1 meter. Bagi perairan pelabuhan Muara Pula, dari pukul 10 ke 11 pagi ini tinggi 2.3 meter, manakala rendah pada pukul 6 ke 8 malam 0.1 meter. Bagi Sungai Brunei pula, dari pukul 11 pagi ke 12 tengah hari ini tinggi 2.6 meter, rendah pada pukul 7 ke 8 malam 0.1 meter. Bagi Sungai Tutung pula, 10 pagi ke 11 pagi ini tinggi 1.7 meter, manakala rendah pada pukul 8 malam 0 meter. Bagi Sungai Blight pula, 10 pagi ini tinggi 1.9 meter, manakala rendah pada pukul 6 ke 7 malam ini 0.2 meter. Dan bagi Sungai Temburong pula, dari pukul 1 tengah hari ke pukul 3 petang tinggi 2.4 meter, rendah pada pukul 9 ke 10 malam 0.1 meter. Audio telah pun disampaikan bersama ramalan air pasang surut untuk hari ini. Maklumat disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam.
1: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
2: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Television Brunei.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Doa sebelum bertugas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada

0: Emirul, tadi ku konta kan memohon yang kau gitarnya tu.
1: Oh, sekali apa tekai? Kau pohon tu sudah.
0: Indah kena terima permohonan ku.
1: Osto, kenapa?
0: Sebab indah cukup syarat sama banyak dokumen indah ku sertakan.
1: Nah, ya temisi orang tahu ni. Dan kau pun perlu tahu, mesti dicek dulu. Berurusan sama agensi kerajaan ini ada etika yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, borang permohonan diisikan itu mesti lengkap dan maklumat di dalamnya yang diberikan itu tepat. Permohonan muat jua bisa diteliti dulu sama ada memenuhi syarat atau kelayakan ditetapkan.
0: Tebanganku kau bercakap batu.
1: Kenapa pulang?
0: Ada lagi.
1: Ada lagi. Sabar dulu, jangan dulu ku dicelah-celah. Nah, ini juga, pastikan permohonan mematuhi peraturan atau arahan atau undang-undang yang ada. Dan juga lagi, semasa perjumpaan bersama agensi kerajaan itu, berikan kerjasama dan sikap jujur, bersopan santun, berpakaian kemas, dan menjolok mata. InsyaAllah, bila etika ini kita dipatuhi, permohonan dibuat akan siap dengan lancar.
0: Terima kasih, Mirul.
1: Sama-sama, dah ada apa-apa tu.
0: Besok tak lagi ke kuantar lah.
2: Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Perdana Menteri.
3: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 87

generasiku. Terbanglah setinggi-tingginya selagi jasadmu mampu. Namun berpayunglah dengan negara untuk menjadi tunggak jati dirimu.

Terus maju generasiku, walau sekiranya jatuh, terus bangkit. Angkat dagumu, jangan pernah henti untuk terus gapai mimpi-mimpimu. Kerana mimpimu adalah mimpi negara, perjuanganmu juga.